Kula pahari, Bupati Wonoraya Kalimantan Tengah Heri Yus memastikan pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dengan mengevaluasi program sosial pendidikan terhadap Kartu Hebat Mahasiswa tahun penyaluran 2026. Hal itu disampaikan Heri Yus saat memimpin rapat evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan program Kartu Hebat Mahasiswa. Menurut Herius, pemerintah daerah juga memandang perlu adanya peninjauan berkala agar alokasi anggaran pendidikan dapat terserap secara optimal. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Desi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda unah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula pahari informasi perkiraan cuaca pada Minggu 13 September 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi kula pahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 13 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca

0: daerah berawan di mana disertai dengan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah berawan yang tetap disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Aduh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian, belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus, soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

Pukul 8 hari, DPRD Seruyan Kalimantan Tengah menerima laporan terkait kabut asap yang terjadi di sebagian wilayah di kabupaten setempat, seperti halnya di wilayah hulu atau daerah pemilihan atau Dapil 2 setempat. Kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan ini juga berpengaruh pada kondisi udara yang kurang baik, sehingga mengganggu aktivitas warga termasuk kegiatan sekolah. Menyikapi hal tersebut, Juli Eko juga meminta pemerintah daerah kabupaten melalui Dinas Pendidikan melakukan kajian terhadap kondisi udara khususnya dampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah. Kendati demikian, politisi dari PDI Perjuangan ini juga mendorong peran semua pihak dalam menangani karhutlah di wilayah kabupaten yang berjeluk Bumi Gawihan Tiring ini. Demikian berita mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya. Dan kali ini kita di Pesona Nusantara. Nah, biasanya kan pagi di pukul 8 nih ada yang lapar nih, Kulapa Hari. Iya, Syas. Pagi ini Cecilia akan membawa kamu akan berkeliling-keliling untuk kuliner. Kali ini kita akan ke Mie Ongklok di Wonosobo. Kulapa Hari, siapa nih tim kalau lihat mie langsung auto lapar? Tapi pernah gak sih Kulapa Hari mendengar mie yang namanya Mie Ongklok? Namanya unik ya. Jangan salah sangka dulu Kulapa Hari, Mie Ongklok ini bukan mie yang diongklok-ongklok sampai terbang ya. Ini adalah kuliner khas Wonosobo, Jawa Tengah, dengan kuah kental yang rasanya gurih manis. Isiannya juga simple tapi ngangenin. Isiannya ada mie, kol segar, daun kucai, terus disiram kuah loh yang kental karena menggunakan kanji. Terus kenapa namanya ongklok? Nah, ini yang menarik. Mie dan sayurannya dimasak pakai keranjang bambu kecil yang digoyang-goyangkan. Proses menggoyang inilah yang disebut dengan ongklok. Kebayang gak Kulapa Hari dari cara masaknya? Lahir nama yang sekarang menjadi ikon kuliner di Wonosobo. Kalau kalian dikasih semangkuk mie ongklok sekarang, langsung disantap atau difoto dulu nih Kulapa Hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

ketahanan ekonomi nasional. Mari jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari, karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pena mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo-halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu kepikiran sebelum istilah ketahanan pangan sekeren sekarang, leluhur kita ternyata sudah punya cara sendiri buat bertahan hidup. Salah satunya dari Tatar Sunda, ada yang namanya nasi rambeuy. Isinya bukan cuma beras, tapi juga dipadukan dengan jagung dan kacang-kacangan. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata di balik sepir nasi ada cara cerdas memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar. Jadi, zaman dulu kalau bahan pangan utama terbatas, masyarakat nggak langsung menyerah. Mereka kreatif mengolah hasil bumi yang ada menjadi makanan yang tetap bisa mengenyangkan. Nah, yang bikin menarik, sekarang nasi rambeuy justru lebih sering dikenal sebagai bagian dari kenangan kuliner masa lalu. Padahal, dari makanan sederhana ini kita bisa belajar nih Kulapa Hari bahwa leluhur Nusantara sudah punya konsep pangan yang beragam, lokal dan dekat dengan alam. Jadi, Kulapa Hari ya, coba deh lihat lagi makanan di sekitar kita. Jangan-jangan makanan yang selama ini dianggap sederhana justru menyimpan kecerdasan leluhur yang luar biasa.

0: sempat ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Halo-halo, Kulapa Hari. Tepat di pukul 8 lewat 52 waktu Indonesia Barat, Cecilia masih menemani kamu di Kulapa Hari ya. Dan kita berada di pembahasan terakhir di Pesona Nusantara kali ini. Kulapa Hari, siapa yang kalau dengar kata Bali langsung kebayang pantai, sunset, dan suasana yang bikin pengen kamu healing. Tapi tahu gak sih kalau Bali kembali masuk jajaran pulau terindah di dunia. Bukan cuma soal pantainya yang cantik, Bali punya paket yang lengkap. Ada alam, budaya, tradisi, sampai kehidupan masyarakat yang punya karakter kuat dan sudah dikenal wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari hamparan sawah, pantai dengan sunset yang kece, sampai pura dan tradisi masyarakatnya. Semuanya punya daya tariknya masing-masing. Gak heran kalau Bali terus jadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Yang menarik, keindahan Bali bukan cuma untuk dinikmati nih Kulapa Hari, tapi juga untuk jadi pengingat pentingnya kita menjaga alam dan budaya. Nah Kulapa Hari, kalau kalian punya kesempatan untuk liburan ke Bali, pilih mana dulu? Pantainya, pegunungannya, kulinernya, atau wisata budayanya?

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kulapahari, Wakil Bupati Suryan Kalimantan Tengah, Supian, mengajak masyarakat termasuk aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat menghadiri gerakan kebugaran jasmani yang diselenggarakan pemerintah kabupaten dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 2026 di Kuala Pembuang. Menurutnya, peringatan Haornas menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat dan bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

0: kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
1: Aku kayaknya gak jago konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mir.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Yakulap hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.31 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana kulap hari, karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami tentunya akan menemani kulap hari hingga siang nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dan yang kula bahari pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Salahuddin mengharapkan kehadiran Kapolres yang baru dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah bersama dengan jajaran kepolisian setempat. Hal ini disampaikan Salahuddin didampingi oleh Wakil Bupati Felix Sunadi, Sekretaris Daerah Muhlis, usai menyambut Kapolres Barito Utara yang baru AKBP Irnanda Oktora pengganti Kapolres sebelumnya. Bupati Salahuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan juga selamat bertugas kepada AKBP Irnanda Oktora bersama dengan Ketua Bayangkari Yani Irnanda. Salahuddin menyampaikan apresiasi kepada AKBP Singki Febrianto atas pengabdian dan juga kerjasama yang telah terjalin selama menjabat sebagai Kapolres Barito Utara. Demikian Barita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Suara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Hai hai adik-adik dan juga teman-teman sekalian, balik lagi menemani kamu di hari Minggu ini bersama dengan Dunia Anak Ceria. Di pagi hari yang cerah ini juga Kak Nisa tidak hanya sendirian. Kali ini kita ditemani bersama dengan kakak cantik yang bisa kamu tonton langsung di YouTube kita di Pro4 RRI Palangkaraya, dan juga di TikTok kita di Pro4 RRI Palangkaraya. Hari ini kita akan banyak ngobrol bareng dengan Kak Saichi yang juga sebagai atlet luar biasa. Kita tanya-tanya dulu dong kesehariannya sebelum itu ya. Kita kenalan dulu sama Kak Saichinya nih. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, bener gak nih tadi nyebut namanya Kak Saichi?
1: Iya.
0: Iya. Mungkin dikit boleh deket-deket sama mic-nya? Oke, halo.
1: Hai.
0: Nah, barulah terdengar suara cantiknya ya. Gimana kabarnya hari ini Kak Saichi?
1: Baik.
0: Baik. Boleh gak nih Kak Nisa bareng teman-teman di rumah kenalan dulu sama Kak Saichi?
1: Halo teman-teman, nama saya Nengah Aruna Sacikayana, asal sekolah dari SDN Percobaan Palangkaraya kelas 6.
0: Wow, sekarang udah kelas 6, berarti bentar lagi persiapan masuk SMP dong?
1: Iya.
0: Tadi kita udah cerita-cerita, kita spill gak ya SMP-nya kemana? Nanti kali ya. Tapi ini udah lagi di masa apa nih Kak? Kelas 6 kan lagi sibuk-sibuknya banget tuh. Iya kan?
1: Iya.
0: Sekarang lagi ujian apa tuh? Udah masuk ujian gak sih?
1: Belum.
0: Oh, masih belajar. Katanya kapan tuh mulai ujiannya?
1: Belum tahu sih.
0: Iya, kayaknya mulai tahun depan kali ya. Iya, itu rangkaiannya akan panjang sekali, Kak. Ada di spill gak?
1: Enggak ada sih.
0: Iya, tapi semoga Kakak semangat dan juga selesai sampai selesai ya. Iya, luar biasa. Tadi sebelum kesini, kakaknya kemana?
1: Dari rumah aja.
0: Oh iya, dari rumah aja. Keren sekali. Eh, ngomong-ngomong tentang sekolah, kan Nisa mau tanya dulu, akhir-akhir ini sekolahnya agak beda nggak?
1: Enggak sih.
0: Oh, kenapa tuh bisa nggak beda?
1: Sama aja.
0: Ah, berarti tetap masuk sekolah?
1: Enggak sih. PJJ aja.
0: Oh, berarti pembelajaran jarak jauh. Iya, seneng gak PJJ? Kenapa tuh bisa seneng PJJ?
1: Soalnya kan biasanya sekolah lain kan Zoom, tapi kelas kami tuh jarang, cuma satu kali aja.
0: Oh, di setiap satu harinya satu kali aja?
1: Enggak, satu kali aja, hari Selasa bulan kemarin.
0: Oh, wow, tapi tugasnya banyak?
1: Enggak.
0: Tahu, Anissa mau ikut. Tapi apa nih yang buat kakak seneng dengan adanya PJJ ini? Karena banyak waktu buat di rumah ya jadinya ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau biasanya kita berangkat sekolah kayak yang panik tiap pagi, kita ayo cepat-cepat ini sebelum lambat. Ini kita santai dulu. Iya enggak?
1: Iya.
0: Iya, tapi sedih enggak ketemu teman?
1: Enggak sih.
0: tapi di sekolah teman-temannya ada siapa aja? Yang sebangku sama kakak siapa tuh?
1: Keisha.
0: Oh, wow. Terus ada siapa-siapa lagi tuh?
1: Teman. Giselle, Grace, Fiona, Keita, Leoni.
0: Wow, nama-nama anak sekarang keren-keren ya. Zaman Kanisa namanya pada Siti semua. Oke. Oh, berarti tadi sebangkunya sama Kak Keisha. Iya, keren banget. Itu teman dari kelas 5 kah? Atau dicampur lagi tuh sama teman-teman lainnya? Dituker-tuker?
1: Enggak sih.
0: Berarti dari kelas 5? Ah, keren sekali. Ih, boleh gak nih Kak Nisa bareng teman-teman kepoin dulu keseharian kakak di sekolah?
1: Boleh.
0: Boleh. Sebelum kita lanjut ke kepoin tentang atlet dan juga latihan keseharian kakak. Tadi kakak udah kenalan juga. Kakak sekarang kelas 6 SD di SDN Percobaan Palangkaraya. Kelas 6-nya kelas 6 apa?
1: 6B.
0: 6B. Emang kelas 6-nya ada berapa? Sampai C ya?
1: D.
0: Oh, sampai D. Oh, banyak ternyata temennya ya. Iya, berarti kakak di kelas B gitu. Iya. Nah, kalau biasanya sekolah ke sekolah nih Kak, kalau sekarang kan mungkin agak PJJ ya karena kabut asap juga gitu. Sedih gak sih sebenarnya Kak kabut asap? Kenapa tuh? Apa yang kakak rasain selama kabut asap?
1: Hirup asapnya bau.
0: Iya, napasnya jadi gak enak ya.
1: Ya, mata perih.
0: Mata perih, bener. kita tuh kadang sering ketukar-tukar gitu kan kak, kayak kan biasanya kita kalau bangun tidur terus ngelihat matahari itu pasti akan sakit kan. Mm-mm. Nah ini tuh sakitnya sama kan kak.
1: Mm-mm.
0: Tapi ini tuh karena asap ya pedihnya.
1: Iya
0: jadi bukan karena matahari. Agak susah sebenarnya bawa kendaraan kak ya. Mm-mm. Nah kalau misalkan sekolahnya normal nih kak, kakak ke sekolahnya jam berapa?
1: Jam 5:30.
0: Oh wow, pagi sekali. Jauh rumahnya?
1: Enggak, dekat.
0: Ah, tapi memang berangkatnya pagi ya? Iya, emang biasanya belnya jam berapa sih?
1: Jam 6:30.
0: Oh, belnya 6:30. Biar bisa lebih santai, banyak prepare juga gitu ya di kelas. Berangkatnya lebih duluan. Nah, sekolahnya dari hari apa? Senin dong.
1: Iya.
0: Sampai hari apa sekolahnya?
1: Jumat.
0: Sampai hari Jumat. Berarti Sabtu Minggu libur. Nah, dari Senin sampai Jumat kakak sekolah pulangnya jam berapa?
1: Kalau Senin sampai Kamis pulangnya jam 12:30. Kalau hari Jumat jam 9.
0: Oh, karena hari Jumat olahraga aja. Iya, senam-senam pagi.
1: Iya.
0: Iya, kan saya masih ingat ternyata. Nah, biasanya nih kak, dalam satu hari itu ada berapa pelajaran?
1: Biasanya sih ada 2, 4, sama 5.
0: Ah, berarti ada kurang lebih 5 mata pelajaran sehari ya.
1: Mm-mm.
0: Iya tuh kalau 5-5-nya ada PR, panik gak kak?
1: Panik.
0: Tapi pernah?
1: Pernah.
0: Pernah, semua pelajaran kayak ada PR-nya gitu. Eh tapi di sekarang masih ada PR-nya enggak?
1: Enggak.
0: Oh udah enggak ada. Iya karena termasuk full day juga ya. Iya. Nah Kanisa kepo, kira-kira pelajaran apa sih yang paling kakak sukain?
1: Seni budaya.
0: Seni budaya? Kenapa seni budaya?
1: Menggambar.
0: Oh kakak suka menggambar. Gambaran apa yang paling kakak bisa? Weh, gambar apa biasanya?
1: Gambar kupu-kupu.
0: Wow. Tapi biasanya gambar kupu-kupu ini di sekolah saat jam seni budaya. Wow. Selain itu juga kakak suka pelajaran apa? Apa lagi ya?
1: Udah itu aja.
0: Ah iya, berarti kakak memang ketertarikan bareng dengan seni gitu ya. Dan juga budaya. Olahraga suka banget dong.
1: Iya sih.
0: Iya. Suka banget ternyata. Oke. Nah biasanya kakak tuh kalau pagi sarapan gak sih mau berangkat sekolah?
1: Kadang-kadang.
0: Ah, tapi ada perbedaannya gak kak kalau misalkan berangkat sarapan dan juga kalau misalkan enggak?
1: Sama aja sih.
0: Oh,
1: biasa sama aja.
0: Iya, karena ada beberapa teman-teman juga yang gak mau sarapan kak, males mereka sarapan. Tapi kalau misalkan kita sarapan, belajarnya jadi lebih fokus ya. Karena perutnya gak bunyi. Gak kruyuk-kruyuk perutnya di tengah-tengah belajar. Nah, kalau tadi kakak cerita kakak kan sekolah dari hari Senin sampai hari
1: Jumat.
0: Hari Jumat, bener banget. Sabtu minggunya ngapain sih? Sabtu dulu deh. Hari Sabtunya biasanya ngapain?
1: Hari Sabtu sih biasanya istirahat-istirahat aja. Tapi kalau ada

0: Nih, Kak Sachi, dari tadi kan kita udah cerita banyak ya sebelum on air sama Bunda juga. Katanya kakak tuh memang akhir-akhir ini tuh latihannya jauh lebih rutin daripada biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi latihan tuh latihannya ngapain aja sih Kak Sachi?
1: Nambahin gerakan-gerakan supaya makin bagus aja.
0: Ah, tapi kita mau kenalan dulu. Kak Sachi kan tadi kita kenalan juga sebagai atlet. Sebenarnya atletnya ini atlet apa sih Kak?
1: Atlet dance hip hop sama breaking.
0: Wow, dance hip hop dan juga breaking. Ah, sebenarnya ini tuh ngapain Kak?
1: Kalau hip hop itu sih kayak dance yang orang-orang luar negeri gitu sih. Kayak basicnya tuh kayak bounce biar ada asiknya gitu.
0: Oh ya, berarti tetap bermain di seni pergerakan tubuh ya. Iya, berarti sangat-sangat masuk dengan dunia musik juga tentunya ya.
1: Iya.
0: Nih, wih seru dong latihannya.
1: Iya, makanya tapi capek.
0: Kenapa tuh bisa capek?
1: Karena ngeluarin tenaga.
0: Oh iya Kak. Oh, kalau kata orang sih ngelihat dance itu hanya menari dan juga bergerak sesuai irama. Ternyata juga perlu tenaga ya Kak. Iya.
1: Kalau gerakannya semakin susah itu enggak capek, tapi kalau gerakannya kayak lambat, enak gitu cuman capek banget.
0: Oh, semakin lambat malah semakin capek. Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh Kak? Karena dilakukan berulang kah?
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Oh, tapi di setiap kakak latihan sendiri juga, apakah ada pemanasan-pemanasan awalnya juga tuh Kak? Sebelum akhirnya latihan gerakan-gerakan baru.
1: Biasanya pemanasan dulu.
0: Pemanasannya biasanya berupa apa tuh Kak? Apakah sama kayak olahraga pada umumnya?
1: Iya, sama. Oh. Cuman agak ada tambahan dikit push up. Sama kayak ngangkat badan gitu.
0: Loncat?
1: Jumping jacks. Satu menit.
0: Satu menit? Oh, wow. Berarti memang ada pemanasan sebelum benar-benar menggerakkan, melakukan gerakan baru gitu ya, Kak? Karena benar tadi ada tenaga juga gitu, ya. Tapi apa yang membedakan latihan biasanya dengan latihan yang baru-baru ini, Kak?
1: Bedanya sih kalau latihan biasa itu kayak nggak ada rasa kayak latihannya sih.
0: Oh, lebih ke kegiatan keseharian gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini?
1: Itu tuh.
0: Ada target ya, Kak?
1: Iya.
0: Ya. Berarti okay, dalam penampilan dance hip-hop atau bahkan break,
1: Breaking
0: tadi, apakah ini penampilan pertunjukan di floornya ini sama seperti dance pada umumnya nih Kak? Kayak yang misalkan kita harus menampilkan dance dalam satu lagu kayak gitu, atau ada ketentuan-ketentuan gerakan yang harus dibawakan?
1: Dua-duanya sih bisa.
0: Oh.
1: Soalnya kalau misalnya di floor bawain kayak yang diingat aja, kayak gerakan apa sih yang dikasih koreo gitu, yang diingat. Tapi bedanya ada battle.
0: Oh, berarti saat perlombaan di hari H, kakak bahkan bisa tidak tahu lagunya sama sekali? Oh.
1: Biasanya itu saat battle sih, terserah DJ-nya mau apa.
0: Nah, dari itu battle-nya akhirnya membawa gerakan masing-masing. Dan akhirnya ada dewan jurinya juga berarti ya. Dewan juri yang menilai seberapa bersih pemain ini membawakan gerakan ini. Ih seru, berarti setiap lomba tebak-tebakan dong.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan nih Kak, kita mau kepo awalnya kenapa sih kakak jadi suka hip hop dan juga breaking?
1: Kalau hip hop sih ngelihat di IG gitu orang gerakannya pada bagus-bagus, aku juga mau kayak gitu. Nah terus ke breaking kan waktu itu ada tampil, terus ngelihat teman-temanku pada kayak jungkir balik ke sana, jungkir balik ke sini, aku jadi suka ngeliatin, jadi aku ikut.
0: Awalnya susah nggak Kak latihannya? Karena kan ini menghafal gerakan ya?
1: Enggak sih, soalnya dikasih set-set gitu.
0: Oh, ada pelatihnya langsung yang ngajarin ya? Iya, kakak ingat gak pertama?

0: kali kapan ikut latihan hip hop?
1: Tahun lalu sih, lupa bulan berapa.
0: Tapi baru 1 tahun ya berarti ya. Tapi tadi kita udah cerita ternyata kakak juga pernah mewakilkan Kalteng di SEA Games.
1: Bukan SEA Games.
0: Di mana tuh?
1: Kejurnas Brikauk.
0: Wow, bahkan sudah nasional ya. Wih, keren sekali. Ada perbedaan juga nggak kak latihan selain tadi kita juga kakaknya juga sedang mempersiapkan untuk perlombaan selanjutnya. Apakah di perlombaan yang nasional kemarin latihannya juga beda nih kak dengan latihan biasa?
1: Beda sih.
0: Apa yang bikin beda?
1: Kalau latihan biasa tuh cuman dikasih tahu baikin itu yang mana biar clean gitu. Cuman pas kejurnas kemarin bedanya agak dikerasin dikit latihannya.
0: Supaya ada nilai disiplinnya juga gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, kemarin berapa orang teman-teman yang berangkat nasional?
1: Ada 7. Ya segitu aja.
0: Wow, keren sekali. Ini angkatan Kanisa, umuran Kanisa iri nih ngeliat kakak. Kelas 6 SD sudah bisa ini ya, bawa nama Provinsi Kalimantan Tengah. Luar biasa. Terus nih kak, kalau tadi kakak berawal dari ngeliat dari Instagram, kok kayaknya seru sekali gitu ya kak. Iya, pertama ngasih tahu mama gimana kalau memang mau ikutan ini?
1: Ikut aja, soalnya di rumah mama memang suka lihat aku joget-joget. Awalnya sih aku mau ikut K-pop gitu, soalnya di rumah aku sama temanku sering dance K-pop. Cuman karena waktu itu hari Minggu kan, K-popnya tuh hari Sabtu, jadi hip-hop aja dulu. Ternyata aku lebih cocoknya ke hip-hop. Ya jadi mama setujuin di hip-hop aja.
0: Asik, awalnya coba-coba. Ternyata malah suka.
1: Iya.
0: tapi nih kak, Kanisa sama teman-teman kan mungkin tahu dance itu kurang lebih mirip gitu kan ya kak. Tapi kalau menurut kak Sachi sendiri, dari dance hip-hop sama K-pop yang kita tahu tuh sama gak sih kak?
1: Enggak sih.
0: Beda. Apa yang bikin beda kak?
1: Kalau hip hop itu tuh gerakannya itu tuh kayak lebih swag gitu. Kalau K-pop kan kayak gerakannya tuh manja-manja gitu kan.
0: Imut.
1: Iya, imut-imut gitu.
0: Oh, berarti lebih ke pembawaannya juga gitu ya kak. Keren. Butuh berapa lama kakak akhirnya, wah kayaknya cocok banget nih, suka banget nih di dance hip hop. Awalnya kan tadi coba-coba kata aja. Iya. Berapa lama tuh kak?
1: Apanya?
0: Latihan ya. Berapa lama sampai akhirnya kakak, wah suka nih gitu. Awalnya kan tadi ikut karena sambil nunggu K-pop juga ya. Iya.
1: 1 bulan aja sih.
0: 1 bulan berarti kurang lebih 4-5 kali pertemuan ya. Iya, ternyata kakak jatuh cinta deh sama hip hop. Tapi kalau kita dengar cerita kakak tadi juga, ternyata kakak tuh memang suka dance, suka menari. Makanya ketika melihat ada, oh ternyata ada bisa disalurkan lewat menari hip hop ini juga gitu ya. Iya, keren sekali. Tapi nih kak, kalau ngomongin idola, siapa idola kakak di dunia dance hip hop?
1: Kalau di hip hop ada Mata Miu sama Adelin.
0: Kenapa tuh kakak suka sekali dengan dua ini?
1: Karena aku kalau hip hop aku sering ngikutin kayak genre-genre mereka, kayak flow-nya. Habis tuh kayak gerakan bawahnya aku sering ngikutin mereka.
0: Berarti kakak juga suka riset sendiri juga gitu ya. Dan juga lihat teman-teman idola kakak deh. Oke, kak, kalau tadi kita spill-spillan ya, ternyata kakak sudah mewakilkan Kalteng di nasional, bahkan sekarang lagi persiapan untuk perlombaan yang begitu luar biasa juga di kedepannya ya. Iya, pernah gugup nggak awalnya kak? Kalau tadi cerita sama bunda, ada satu hal lucu dari Sachi, kata bunda. Sachi di luar akan berbeda dengan Sachi yang ada di atas floor, katanya.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa sih bisa konsennya itu luar biasa sekali ketika di floor tuh kak?
1: Soalnya kan di flare tuh kayak mode serius gitu biar dapat nilai yang bagus. Tapi kalau latihan tuh agak malu-malu dikit.
0: Berarti kakak menunjukkan itu di hari H. Tapi tadi ada bilang juga Kak Sachi pernah ngerasa gugup, ngerasa malu kalau misalkan ditonton sama mama. Tapi satu sisi Kak Sachi pengen juga ditemenin mama. Gimana jadinya?
1: Nggak tahu.
0: Jadinya kayak yang tadi itu ya Kak ya, di ketika sudah sampai floor maka Kak Sachi akan bermain secara profesional. Gitu ya. Tapi pernah nggak Kak waktu mau lomba gugup?
1: Selalu.
0: Iya, karena mungkin ada, kita mengingat latihan kita yang cukup panjang, cukup lama juga Kak Sachi ya. Sampai akhirnya momen hari H yang sudah ditunggu-tunggu ini tuh di depan mata. Mungkin ada banyak ketakutan, ada banyak rasa deg-degan sebelum mulai ya. Iya, tapi ternyata Kak Sachi bisa melewati itu semua. Kak Sachi berhasil menampilkan dengan sangat luar biasa. Tipsnya, apa yang dilakukan Kak Sachi ketika gugup? Apa yuk? Biasanya Kak Sachi ngapain? Kalau misalkan lagi deg-degan banget sudah di depan floor.
1: Aku biasanya sih ngeliatin orang dulu ya, battle-battle. Kalau misalnya udah panas ngeliat orang, aku rasanya tuh mau
0: gregetan gitu
1: tuh,
0: ya.
1: Iya.
0: Aku mau juga gitu. Eh, tapi ada beberapa orang nih Kak Sachi katanya dia enggak mau dulu ngeliat orang. Tapi emang ada ya kayak gitu, Kak? Dia gak mau ngeliat orang supaya gak gugup kata dia.
1: Iya ada.
0: Oh, tapi Kak Sachi malah, wah mana nih.
1: Iya.
0: Tapi itu sebagian dari siap mental juga ya Kak ya. Supaya nanti kalaupun tidak sesuai dengan rencana kita, kita juga gak yang sakit hati gimana gitu. Wow. Tapi ada gak nih Kak Sachi sepanjang perlombaan atau bahkan ajang perlombaan yang diikuti Kak Sachi yang paling berkesan, yang paling berpengalaman buat Kak Sachi? Kalau boleh diceritain kira-kira yang mana tuh Kak?
1: Pas Kejernas kemarin.
0: Kenapa tuh bisa jadi yang paling berkesan?
1: Karena kenalan sama yang dari provinsi-provinsi lain kan. Seru juga.
0: Ketemu teman-teman Nusantara ya. Kemarin kenalannya sama teman-teman dari mana tuh?
1: Palembang. Sumatera Barat. Habis itu dari Kalimantan Selatan. Dari Jakarta juga.
0: Seneng ya punya teman ternyata bisa nyebrang-nyebrang pulau tuh. Seru nggak kemarin waktu ini, waktu akhirnya bisa berkenalan bareng dengan teman-teman dan juga ngobrol-ngobrol?
1: Senang.
0: Kemarin kenalannya gimana?
1: Dikenalin pelatih.
0: Iya.
1: Kami kalau misalnya ada perlombaan gitu, kami kenal-kenalan gitu.
0: Supaya bisa nambah teman juga gitu ya. Sudah, Mas, kita sudah bertemu dengan anak-anak Nusantara, masa kita gak kenalan? Bener ya?
1: Iya.
0: Iya, aneh. Kak Sachi, untuk perlombaan yang akan datang juga, iya, kira-kira ada persiapan apa dari Kak Sachi selain dari latihannya yang katanya jauh lebih ketat sekarang ya? Iya, selain tadi katanya ada latihan 3 hari berturut-turut. Apalagi yang kakak persiapkan nih Kak?
1: Outfit dan mental.
0: Oh iya, outfit. Outfit, seru nih kita bahas outfit. Sebenarnya kalau outfit ini menyesuaikan keinginan kakak sendiri kah?
1: Biasanya aku lebih suka yang kayak bajunya tuh yang besar-besar gitu.
0: Oh, ini banget ya. Oh bener, style hip hop banget ya. Iya, gombong sekarang bilangnya. Iya enggak? Iya. Tapi udah siap belum outfitnya?
1: Udah.
0: Oh udah. Oh pantes, lagi disiapin apa kata Kak Diza tadi, outfit. Sama tadi kakak bilang ada persiapan mental juga. Nah kenapa tuh Kak kita harus mempersiapkan mental juga?
1: Biar gak down pas di floor. Karena ngelihat musuhnya itu kayak udah tinggi dari kita. Jangan nyerah aja sih. Kayak pas pertama kali musuhnya tuh kayak besar-besar gitu, udah kuliah semua. Cuman kan yang namanya gak boleh mental down, ya udah aku tahan aja.
0: Lawan berarti ya. Oh berarti rasa takut itu sebenarnya bisa dilawan ya Kak? Kalau kita punya tekad, berani gitu ya, keren. Gak banyak tau kak yang punya keberanian kayak gini. Tapi semoga semua teman-teman habis dengar Kak Saci hari ini juga berani untuk tampil depan orang banyak ya. Iya. Apa yang membuat kakak akhirnya berani buat tampil di depan orang banyak? Karena kan pasti ditonton orang kan.
1: Gerakannya bagus.
0: Pede ya, percaya diri ya. Iya, kan udah latihan dari lama. Kita juga sudah mempersiapkannya sangat matang ya. Iya, keren banget. Nah, Kak, kita sudah banyak cerita tentang sekolah, tentang kakak, latihan juga, mempersiapkan perlombaan. Sampai sejauh ini Kak Saci ditemanin sama siapa?
1: Mama.
0: Kalau ada yang mau dikasih tahu sama mama, sama papa, mau bilang apa?
1: Enggak ada.
0: Bilang terima kasih gitu ya. Iya, terus mau bilang apa lagi?
1: Enggak tahu.
0: Makasih udah nemenin Kak Saci gitu ya. Kemana-mana dianterin ya. Iya, Kak Saci juga terima kasih banyak. Kak Nisa sama Bunda sama Papa juga terima kasih. Kak Saci juga sudah mencoba luar biasa. Good job. Sudah melakukan sebaik mungkin ya. Iya, tapi Kak Nisa belum nanyain satu hal. Kira-kira ke depannya Kak Caci cita-citanya mau jadi apa?
1: Mau jadi bidan.
0: Wow, kenapa tuh mau jadi bidan?
1: Duitnya banyak.
0: Kita semua memang mau duit. Selain itu juga, jadi bidan juga bisa nolongin orang melahirkan ya. Iya, bisa juga jaga kesehatan sekitar juga gitu ya. Semoga cita-citanya tercapai ya.
1: Iya, makasih.
0: Iya, asalkan rajin
1: belajar.
0: Betul banget, asalkan rajin belajar. Tapi keren tau kak, kalau ternyata misalkan nih suatu saat asik, kalau nanti kita tiba-tiba ketemu lagi, kakak udah jadi bidan, tapi ternyata kakak juga jadi atlet hip hop. Keren ya?
1: Iya.
0: Iya, keren banget. Oke, okay. Kak Saci ada gak nih terakhir yang mau kakak bilang atau mau nyampain pesan buat teman-teman sekalian? Wes, biar punya semangat yang sama kayak Kak Saci. Keren sekali, bukan hanya sekedar berprestasi di sekolah, tapi juga berprestasi secara non-akademik. Kak Saci mau bilang apa sama teman-teman? Apa ya?
1: Jangan nyerah.
0: Ah, itu dia. Kat satu kalimat tapi penuh bermakna ya. Jangan nyerah, kita coba terus. Kalaupun kalah, besok kita akan coba lagi untuk jadi menang ya. Iya, yang penting kan pengalamannya. Karena pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Yeay. Keren sekali Kak Saci, luar biasa. Terima kasih ya udah nemenin hari ini.
1: Sama-sama.
0: Gimana, kerasa enggak? Tadi gugup enggak waktu pertama kali? Sekarang?
1: Enggak.
0: Kita tambah 1 jam lagi?
1: Jangan.
0: Jangan kata Kak Saci. Pegel juga kita ngomong 2 jam ya kak ya. Enggak kok. Tapi terima kasih loh Kak Saci sudah mau cerita luar biasa hari ini. Karena tadi tuh di-spill sama Bunda, Kak Saci tuh introvert tau. Ternyata Kak Saci juga mau cerita. Keren, yeay. Nah, Kak Nisa bareng teman-teman dan juga Kulapa Hari dukung selalu Kak Saci untuk perlombaan selanjutnya ya. Katanya ada power prop ya? Iya, ada power prop, semangat selalu mewakili Palangkaraya-nya. Nanti kalau misalkan kita ketemu di lapangan perlombaan, kita akan tahu kalau ini Kak Saci sedang bertanding asik mewakilkan Palangkaraya kota cantik kita. Semangat ya kakak bertandingnya.
1: Yeah.
0: Semoga sukses apapun hasilnya, kami tetap bangga sama Kak Saci. Yeay. Terima kasih banyak juga Bunda udah ditemenin Kak Saci hari ini. Luar biasa, cerdas dan juga cantik sekali ya. Oke deh, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, telah kita ngobrol bareng-bareng Kak Saci hari ini ya. Luar biasa sekali, ini jadi inspired juga untuk kita semua ya. Kalau minat dan bakat tuh memang harus diasah dari dini banget nih teman-teman ya. Luar biasa. Oke deh, dengan ini juga Dunia Anak Ceria telah menemani kamu di hari Minggu dan tentunya akan selalu menemani kamu di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dengan ini juga saya Nisa Umami bersama dengan Kak
1: Saci.
0: Pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh say bye-bye ke teman-teman? Bye-bye.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Yang ulang hari Barita Bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah bersama dengan tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan di wilayah observasi Yayasan Chen Kalawait, tepatnya di Jalan Holing PT Pamatop, kilometer 4 Desa Paring Halung, Kecamatan Montalat. Tim gabungan melanjutkan pemadaman dengan strategi operasi estafet air yang dimana dari water tank dialirkan menuju ton BPBD berkapasitas 5.000 liter dengan jarak sekitar 800 meter. Kemudian dilanjutkan secara estafet menuju tandon Manggala Agni berkapasitas 3.000 liter dengan jarak sekitar 150 meter. Proses pemadaman dilakukan menggunakan satu unit mesin portable dan satu nozzle untuk menyisir wilayah sekat bakar. Upaya tersebut diarahkan pada bagian yang sudah mengarahkan ke kawasan hutan yang sebelumnya telah dilakukan penyekatan oleh pihak perusahaan. Demikian Barita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Keempat RRI.
1: Keempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya nemenin kamu bareng informasi and music panggilan cukup Zimpar. It's here. Sambil nunggu, nanti juga akan ada Pak Sujadi ya nemenin kita bareng dengan Campur Sari di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Yuk, awali dulu bersama dengan Ryan Bain dengan Minangkabau.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu siang hari ini. Tentunya setelah ini kami akan menghadirkan Campur Sari untuk kamu, yang nanti akan ditemani bersama langsung dengan Pak Sujadi. Lah, kami hadirkan request Campur Sari untuk kamu.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujedi dan juga Bung Operator kita yang akan menemani dan menghibur Anda dengan tembang-tembang campur sari RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan bagi Anda yang ingin gabung, silahkan nantinya bisa menghubungi kami yaitu di 0536323 5969. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Kapidik Lambangan, Mbak Joyo, dan juga rekan sahabat kita di Tenggiling, Mas Hani ya. Apa kabar? Semua kabar baik dan tidak lupa Ibu Astuti, Mas Rudi, dan juga Mbak Smawati yang saat ini mungkin juga lagi sibuk ya, karena saat ini memang jam-jam siang. Untuk para ibu tentunya lagi bersibuk ya di dapur atau lagi masak untuk persiapan makan siang keluarga. Langsung saja kami sajikan tembang kanthi judul inji menika Selendang Sutra Kuning. Tapi sebelumnya ada yang masuk, kami sapa dulu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Terus pundi kabaripun Ibu?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Amin. Kutut manggung
2: nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ibu Astu sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan semoga Ibu dalam keadaan sehat dan juga mungkin barangkali sudah siap ya untuk makan siangnya tentunya. Baik, saudara pendengar, langsung saja kami sajikan tembang yang sudah kami janjikan tadi, yaitu Selendang Sutra Kuning. Monggo midhangetaken tembang menika.

Tadi memang yang kami sajikan, semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja, tapi yang jelas kita akan memulai dengan tembang-tembang yang lain. Dan untuk itu kami juga sudah mencatat permintaan satu dari Ibu Astuti tadi ya, ganti judul Kutut Manggung. Monggo midhangetaken tembang menik.

Baik, itulah tadi tembang permintaan dari Ibu Astuti. Mugio Ibu sageta menikmati sambil dahar ing singkedal menika utawi nembe santai bersama keluarga. Matur sembah nuwun Ibu Astuti nggih. Dan selanjutnya kami juga salam buat rekan sahabat kita seperti rekan Pak Menboy terus budi kabari mugio kabar inggih sae lan sehat lan mugio lancar nggih menika saged medamel utawi kerja ing wekdal menika. Lan juga ugi salam kagem Pak Parju lan ugi Pak Suyono, Pak Diparman terus pundi kabare mugio kabar saya sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi inji siang ugi dos bundi kabare kabar saya kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul inji menika Gubuk Asmara. Onje tembang menika kula kendhang dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon. Matur sembah nuwun mugia pikanto nggih menika sehat wal afiat. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan langsung saja menika tembang kanthi judul Gubuk Asmara.

Itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja. Dan untuk itu kami juga akan baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujedi, injih siang ugitus bundi kabare. Kabar saya kemawon nggih. Mas kula badhe nyuwun tembang ke Taman Asmara. Nggih, tembang menika kula kentenaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon. Kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken kagem Mas Sujedi. Sugeng ngaya tugas kemawon. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga RRI selalu jaya di udara. Nggih, matur sembah nuwun. Tertanda Mbak Asmawati. Nggih, matur sumanunun Mbak Asmawati, mugi tansah dipenengi sehat, rezeki ingkang halal dan juga barokah. Amin. Allahumma amin. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat yang lain tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang permintaan Mbak Asmawati yang kanti judul ke Taman Asmara. Ada apa di taman? Yang jelas ada keindahan, ada seni, dan juga ada kebahagiaan. Monggo midhangetaken tembang ke Taman Asmara.

Baik, terima kasih. Itulah tadi lagu yang diminta oleh Mbak Asmawati, ganti judul ke Taman Asmoro. Memang penuh kenangan, penuh rasa, dan penuh arti. Dan itulah yang dirasakan oleh Mbak Asmawati di dalam hati yang paling terdalam. Dan semoga nanti bisa hilang ya kangennya tentunya. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang wuyung, dan permintaan ini diminta oleh saudara kita yang tidak mau disebut namanya, dan semoga Anda juga lagi happy bersama rekan sahabat dan keluarga tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung lewat media sosial kita, TikTok kita, yaitu saudara kita siapa ini ya, sudah banyak bergabung, sudah ada hampir 65 orang yang sudah menyapa, dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Mbak Titi Surya, terima kasih sudah bergabung. Mantap katanya, semantap apa sih? Mbak Yati sudah bergabung juga. Matur sembahun Mbak Yati, mugi tansah pinaringo sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu kami juga salam buat saudara kita Mas Eni yang ada di Tenggiling sana, kain ucapan sugeng siang, sugeng mi, dangetaken tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya. Tidak lupa Pak Suyitno, apa kabar ini, semoga juga kabar baik. Dan juga Pak Jangkung, lama tak terdengar, semoga Pak Jangkung juga lagi sehat walafiat di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu langsung saja kami sajikan tembang kanti judul Wuyung. Monggo, midhangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita masih setia bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan terima kasih juga penjahit ya, sudah bergabung dan juga menyapa dan juga rekan sahabat. Ini Sia nih, Dan juga buruh, apa kabar ini? Dan juga aku aja katanya, terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi untuk RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan kembali kami sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang Mas Rudi nggih.
1: Sugeng siang.
0: Oh nggih, terus pundi kabare Mas Rudi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik nggih. Monggo Mas Rudi, silakan.
1: Mendung tanpa hujan, Mas.
0: Nggih.
1: Mendung tanpa hujan.
0: Mendung tanpa hujan. Kabut Mas, kabut. Memang Palangkaraya lagi kabut dan semoga para masyarakat di Kalimantan Tengah pada umumnya bisa menjaga diri tidak membuang puntung rokok sembarangan Mas ya.
1: Itu harus dengan
0: nah, maksudnya
1: pada peserta pada kering semua kan.
0: Nggih.
1: Ya, kalau puntung rokok ini pasti nyala
0: dah. Nah itu Mas. Monggo. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Astuti, buat Pak Syedna, buat Pak Menboy,
0: Amin Boy,
1: buatnya Mbak Febi, buatnya Bu Amor,
0: Amor,
1: buatnya kayu buat semua pencipta, coba salah aja gitu lah, buatnya RRI Dirgahayu yang ke 81 ya,
0: bener.
1: Mudah-mudahan tetap selamat jaya dan jaya di maju di udara.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rudi sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara Campur Sari RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan lagunya yaitu apa tadi? Oh, Mendung Tanpa Udan. Berarti asap lagi penuh di kota cantik Palangkaraya. Tapi sebelumnya kami juga sudah nyiapin tembang dari Didi Kempot yaitu kanti judul Ojo Sujono. Siapa yang ingkar janji? Dan monggo midhangetaken tembang.

Baik, itulah tembang yang diminta oleh Mas Rudy di CR tadi ya. Semoga bisa menghibur Anda dan keluarga dan rekan sahabat dan khususnya para pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga akan salam lagi buat rekan sahabat kita yang saat ini mungkin lagi bersiburia seperti Pak Menboy, apa kabar ini? Dan semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. Semoga produksinya biar tambah banyak, tambah rezekinya dan tambah makmur tentunya, dan semoga selalu sehat walafiat. Dan untuk itu kami sudah nyiapin tembang Pangkur Jengling. Tembang menika kula kenalaken dumateng para kadang para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon. Kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken sinambi nopo kemawon. Lan ugi salam kagem Mas Budi, terus pundi kabare, mungkin kabar saya sehat walafiat. Salam buat keluarga tentunya di kesempatan siang hari ini. Langsung saja menika tembang

0: dempatkan.
1: Kata Dimas, RRI 4 Pangkal Rasa Jawa. Nggih, menika lagu Jawa terkhusus.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga Pangkur Singgleng ini bisa dinikmati sambil makan siang, karena saat ini sudah pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga ada permintaan dari saudari kita yang cantik, Mbak Mimin. Apa kabar? Semoga kabar baik, bersahaja bersama keluarga, dan tidak lupa rezekinya mengalir terus tanpa berhenti. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin permintaan lagunya, Kanti Judul Sekti, yang akan dinyanyikan oleh siapa nih? Oh, Denny Caknan. Dan semoga terhibur bersama keluarga, rekan dan sahabat tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam buat Mbak Siti, apa kabar ini? Semoga kabar baik. Dan juga adik kita Mbak Tun, Mbak Arti, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Dan kita semua diharapkan untuk berdoa semoga Kalimantan Tengah nanti segera ada turun hujan dan bisa mengurangi dan menghilangkan yaitu asap yang tebal di kesempatan hari ini. Dan semoga semua akan sirna. Dan untuk itu kami langsung saja ini sajikan tembang yang diminta oleh Mbak Mimin.

0: monggo midhangetaken tembang menika.
1: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati, terkhusus Mbak Mimin ya. Terima kasih sudah bergabung dan sudah minta lagu. Dan lagu ini tadi juga bisa dinikmati sambil minum apa ini? Kopi atau minum apa ini? Minum es matinya di kesempatan siang hari ini. Dan salam buat Kang Masnya yang saat ini juga lagi bersiburia. Semoga rezeki makin tambah terus, amin. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan Pak Suyino tadi ya, yang barusan nelpon, dan semoga selalu sehat walafiat. Salam buat ibu dan semoga semuanya dalam keadaan happy di siang hari ini, tentunya di hari Minggu. Dan saya juga terima kasih RRI barusan berulang tahun, dan semoga RRI selalu jaya di udara, dan semoga RRI bisa dikenang, bisa dinikmati, bisa diserap informasi-informasi yang tentunya akurat tentunya ya, karena semua itu sudah dikemas dengan sedemikian rupa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Terima kasih semuanya, dan terima kasih Mbak Yati juga sudah bergabung ini. Lagi ada sesuatu nih Mbak Yati ini. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas semoga Mbak Yati dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga dan ibu tentunya ya, semuanya. Dan untuk itu kami juga akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi inji siang ugi tos bundi kabare. Kabar saya kemawon Mas buat bila wonten wekdal kula badhe nyuwun tembang layang kangen. Oh nggih, tembang menika kelipunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken RRI Palangkaraya. Sinambi napa kemawon kagem Mas Sujadi sugeng tugas matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menika tembang kanthi judul Layang Kangen. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tempatnya kami sajikan layang kangen. Dan untuk itu kami juga masih nyiapin lagu selanjutnya, yaitu Waru Doyong. Lagu ini diminta oleh saudara kita yang ada di Jabiren sana, kan ucapan sugeng siang sugeng midang raken katanya. Terima kasih Mas Uce Dinjih, matur manuwun, sami-sami. Dan untuk itu kami juga kembali sapa rekan sahabat kita seperti Mas Pajar 01 tadi ya. Oh, 001. Oh, dari Blitar. Ini Kutai Barat sudah tadi Andika, Nur Septia sudah gabung. Mas Didi ini request lagu Pak D. Lagu ini apa iki? Oh, Cocak Rowol. Ditunggu lagunya Pak D. Salam kenal dari Jogja. Cukup jauh gudangnya penyanyi di sana ya. Semoga lagu Indonesia, lagu khususnya Campur Sari juga merayat di antero Kalimantan dan khususnya Kalimantan Tengah. Matur nuwun. Ini Ahmad Saban. Maaf. Oh, rekor meninggal Katresnan. Wah, permintaannya banyak sekali, tapi nggak mungkin kami penuhi semua ya. Yang jelas kami sudah nyiapin tembang kanti judul Waru Doyong. Monggo, midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Tidak terasa saat ini sudah di penghujung acara. Dan untuk itu kami juga nyiapin tembang ya, kanti judul Inje Meniko Ninggal Katresnan. Tembang niki diminta, dipesan oleh saudara kita tadi, yaitu Mas Pajar 001. Semoga semuanya bisa menikmati sambil apa aja, dan kami ucapkan, kami doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki, dan semoga semuanya apa yang diimpikan akan berhasil di kemudian hari. Dan untuk itu langsung saja ini tembang kanti judul Ninggal Katresnan.

Matur nuwun semuanya tentunya, dan untuk itu kami yang bertugas Sujadi mohon pamit kalau ada salah dan hilaf mohon dimaafkan, dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berpisah, dan ini lagu penutup kita, ganti judul Rondo Talas.

Yakulah Bahari Barita Bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kepala Dinas Pendidikan Barita Utara Kalimantan Tengah Muhammad Iman Topi mendorong seluruh kepala sekolah untuk terus memperkuat mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter serta tata kelola sekolah yang akuntabel. Dalam arahannya, Iman Topik menekankan pentingnya memastikan implementasi kurikulum merdeka berjalan secara efektif dan berpusat pada penguatan karakter serta kompetensi peserta didik. Selain penguatan kurikulum, ia juga meminta kepada sekolah meningkatkan pengawasan dan juga pendampingan terhadap tenaga pendidik melalui supervisi akademik secara berkala. Menurut Kadis Pendidikan, supervisi diperlukan untuk membantu guru meningkatkan kualitas metode pengajaran sehingga proses pembelajaran di kelas dapat semakin lebih baik. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. So hi, Kula Bahari balik lagi ya bareng dengan Anissa Umami yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selain dari kita live TikTok di hari ini, bisa banget kamu dengerin kita semua di live streaming kita juga di rristreaming.co.id dan juga RRI Digital yang selalu memutarkan dan juga menemani kamu di setiap saat. Asik. Siang-siang begini waktunya untuk nemenin kamu bareng dengan informasi dan juga music andalan viral in social media kamu, tapi tetap menggunakan bahasa daerah dan juga berkebudayaan di Pro 4 tentunya ya. Dan satu hal sebelum kita masuk ke dalam informasi kita selama 1 jam ke depan, Nisa mau tanya dulu, hari ini gimana menurut kamu? Apakah sudah mulai berkurang dengan kabut asap di Palangkaraya? Atau bahkan hari ini tuh cenderung baunya agak sedikit berkurang, tapi rasa kuningnya itu tuh masih sangat-sangat jelas terlihat dan sangat-sangat bisa dirasakan gitu ya. Nah, kemarin ada satu waktu kita sempat seneng ya, karena Palangkaraya Kota Cantik itu rata diguyur dengan hujan. Nah, kita gak tahu itu termasuk dari hujan buatan atau bahkan memang dari alam gitu teh. Tapi yang terpenting adalah ini sedikit mengobati rindu kita ya sama hujan. Sudah 2 bulan kayaknya udah gak pernah hujan lagi kita nih ya, saking kangennya. Nah, ternyata di keesokan harinya setelah hujan itu tadi, kita masih kabut dan cuaca pun kayaknya semakin kuning. Tepat di hari kemarin, entah kenapa Palangkaraya kuning lebih dari biasanya gitu ya, dari jarak pandang yang mungkin tidak jauh lagi melihatnya. Dan hari ini sudah tidak separah kemarin. Jadi semoga kedepannya juga semakin membaik gitu ya, di sekian hari-hari berikutnya juga semakin baik, dan akhirnya kita bisa melihat langit biru yang sudah kita dambakan, kita nanti-nantikan. Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang kabut ini juga, mungkin kita semua sudah di titik kayak ini kapan sih selesainya? Emang nih, kalau misalkan Nisa bertanya, kalaupun nanti kabutnya udah selesai atau bahkan musim karhutla ini juga udah selesai, hal yang paling pertama kamu lakukan apa? Kayaknya sih kalau Nisa, kalau ada uang dan umur yang panjang dan uang yang berlimpah, kayaknya kita akan liburan kemana aja gitu ya. Karena banyak banget kabar tentang teman-teman yang bahkan mau pulang kampung atau bahkan mau keluar pulau harus mengalami sedikit kesulitan karena banyak beberapa penerbangan yang di cancel atau dimundurkan harinya gitu. Nih, ada informasi dari Kak Kasen yang bilang kalau alhamdulillah hari ini kelampangan sudah cerah. Nah, alhamdulillah juga hari ini di daerah Tamrin terik panasnya sudah mulai terasa. Kalau biasa kita agak mengeluh karena panasnya matahari, sekarang kita mulai kangen ya, karena mending panas terik daripada kita gerah tapi berkabut gitu loh. Cukup sedih ya, tapi gak apa-apa, kita semua berharap semoga ini juga cepat berlalu. Nah, disamping dari berharap ini juga, kita semua harus menjaga kesehatan kita juga teman-teman ya, supaya tetap safe, supaya tetap punya daya tahan tubuh yang oke gitu. Nah, ada informasi selama 1 jam ke depan yang akan nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu viral juga nanti ya. The next, kita akan ditemani dulu bersama dengan satu buah lagu yang akan membuka perjumpaan kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti akan ada feature budaya juga yang nemenin kamu ya. Yuk kita awali dulu dengan satu buah lagu bersama dengan Mario dan juga Telis Ole dengan Kici Pumbaba.

Enak kalau hari balik lagi bareng dengan Anda Saumami ya. Satu poin informasi dulu, masih datang dari destinasi Indonesia yang dimana kalau kamu kenal kota pelangi atau bahkan satu buah desa warna-warni, yaps, namanya adalah Lembur Katumbiri atau bahkan Kampung Pelangi di Bandung. Yang namanya sendiri ini tuh namanya adalah Lembur Katumbiri yang berasal dari bahasa Sunda, artinya adalah Kampung Pelangi. Nah, sejak diresmikan di tahun 2018, warnanya perlahan memudar dan wisatawan yang datang pun ikut menurun ya. Dan di tahun 2025 diapresiasi oleh Pemkot Bandung bersama dengan seniman John Martono kembali melakukan pengecatan dan juga penataan ulang dengan sentuhan seni yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya warna-warni, kali ini ada lukisannya. Dengan harapan tentu dapat menarik wisatawan lagi sekaligus membantu ekonomi warga sekitar tentunya ya. Dan jika tertarik kamu kesini, waktu terbaik adalah sore hari saat golden hour atau saat matahari terbenam. Yang dimana ini tuh akan dapetin cahaya yang bagus sekaligus pemandangan kota dari ketinggian. Aksesnya juga gampang, mudah, tinggal jalan kaki menyusuri gang. Gangnya di sepanjang bentaran sungai tanpa perlu beli tiket mahal. Jadi yuk siapin segala bentuk preparasinya. Siapa tahu akhir tahun ini giliran kamu buat jalan-jalan ke kota ini, ke kota Bandung, dengan kunjungin salah satu desa yang bernama Lembur Katumbiri.

Anda masih bersama dengan Anissa Umami di Suara Budaya Palangkaraya 95,1 FM. Masih bersama dengan informasi M-Music seputaran budaya. Nah, kalau tadi sudah ngasih satu informasi destinasi dari kota Bandung, kali ini kita akan sapa-sapa dulu. Kita akan bacain komen-komen teman-teman dari TikTok dulu gitu ya. Nanti setelah itu kita akan hadir lagi bareng informasi dan juga feature budaya. And yeah, sebelum lanjut, just information for kita semua gula bahari, kalau nanti requestan akan ada di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi siapin dulu lagu dangdutnya, karena nanti di pukul 15 akan ada requestan Badengkoi Dangdut adalah kita. Yes, siapin dulu lagu favorit kamu dari sekarang. Nanti akan ada lagu requestan di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Cus, langsung kita masih bersama dengan perjumpaan dengan teman-teman dari TikTok yang luar biasa ya antusiasnya di hari ini. Kalau kita bisa tukar kabar, kabar kamu sekarang lagi gimana? Nah, ada dari salam-salam dari Bos Sakuri yang bilang assalamualaikum, selamat siang Teteh cantik. Ah, bisa aja salting misalnya nih ya. Gimana kabarnya? Sehat dari kabarnya sehat. Ini dari Citando daerah Malingping. Wow, kayaknya nih daerah cukup jauh juga ya. Teteh mau titip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Dan Teteh cantik semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang aja deh sekeluarga. Amin. Amin ya robbal alamin. Tuh, Citando nyimak terus sambil bungkus kerupuk 2 RT di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Asik. Mau dong kerupuknya 1-5 deh. Bercanda ya. Tapi senang sekali loh Umami bisa nemenin teman-teman kelapa hari beraktivitas di siang hari ini. The next, ada pertanyaan nih. Tadi judul lagunya apa? Nah, yang baru saja kita dengarkan itu lagu dari Fauzana. Ini salah satu lagu Minang yang juga viral belakangan ini dengan judul Balakubana Bakatok Baiyak. Cukup panjang sih ya, tapi ini lagu dinyanyikan oleh Fauzana dan viral juga di sosial media kita ya. Nah, nanti kita akan hadir bareng dengan informasi lainnya juga ya. Dan kalau tadi kita ngomongin tentang lagu-lagu viral, setelah ini kita masih akan mendengarkan lagu viral lainnya juga. Sudah terdengar dari kita semua ya. Selain kita akan mendengarkan lagu Anak Kampung Kerja Motong yang viral di sosial media kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Niken Salindri nemenin kita bareng dengan kembar campur sehari ya, yang menemani kita luar biasa sekali. Dan saatnya informasi untuk kamu semua. Kali ini masih datang bersama dengan anak-anak Nusantara kita yang kembali membanggakan di dunia internasional. Ada duet atlet panjat tebing Indonesia bernama Raharjati Nursamsa dan juga Rajia Salsabila. Sukses menyabet medali emas pada nomor speed mixed relay dalam World Climbing Series atau WCS di Guiyang di tahun 2026 di China. Nah, Raharjati mencatat waktu 4,80 detik yang kemudian dilanjutkan oleh Rajia dengan 6,55 detik, menghasilkan waktu akumulasi 11,35 detik. Kemenangan ini merupakan medali emas pertama bagi Indonesia pada nomor speed mixed relay sepanjang keikutsertaannya di ajang World Climbing Series. So, membanggakan sekali anak-anak Indonesia kita ya. Kembali kita apresiasi kepada dua anak Indonesia yang mengharumkan nama dengan memberikan medali, memberikan segala hal yang terbaik, membanggakan nama Indonesia di mata mancanegara. So, gelap hari masih banyak hal-hal membanggakan lainnya juga yang akan kami informasikan untuk kamu. Tapi kami informasikan kembali bahwa nanti untuk keikutsertaan requestan bisa banget ikut live lagi kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti boleh bergabung lagi. Terima kasih untuk antusias segala bentuknya ya, yang sudah ikut requestan di campur sari atau bahkan ikut bagi-bagi kabar di requestan tadi juga gitu. Nah, ada satu lagi nih dari Bunda Bunenes yang salam kenal kembali, banyak penyiar baru katanya dari RRI Palangkaraya. Salam kenal Bunda Nanas ya, dari Anissa Umami nih. Di udara sih Nisa ya, tapi selalu biasanya kenalnya dengan Umami nih nanti ya. So, gelabah hari habis ini juga nanti kita akan dengerin feature budaya hari ini, dan di siang hari ini kita akan dengarkan feature budaya Pusaka Mandau Kalimantan Tengah. Tapi sebelum menuju bicara budaya itu juga, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Anak Kompleks dengan judul Anggap Saapa.

0: Dari semua senjata tradisional yang ada di Indonesia, mandau bisa dibilang sebagai salah satu yang paling populer. Alasannya karena senjata ini begitu lekat dengan sosok suku Dayak yang telah memiliki pamor yang begitu dikenal, bahkan bisa dikatakan mendunia. Sebenarnya gak hanya karena Dayak sih yang membuat mandau punya nama. Senjata ini sendiri memang punya banyak keunikan yang sangat menarik. Tentu salah satunya adalah sebagai benda pusaka yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah.
1: Mandau merupakan sebuah pusaka yang secara turun-temurun digunakan oleh suku Dayak sebagai salah satu senjata untuk membela diri dan dianggap sebagai benda keramat. Mandau juga dapat menangkal hal-hal yang tidak baik atau buruk pada saat kita dalam perjalanan. Tetapi pada sekarang ini mandau juga dapat kita temukan sebagai souvenir atau buah tangan untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa inilah senjata orang Dayak pada zaman dulu.
0: Bagi orang awam, mandau mungkin hanya pedang biasa, tapi tentu saja senjata yang satu ini lebih dari itu. Kalau dilihat dari fisiknya saja, sudah begitu kelihatan kalau mandau adalah senjata khas dengan kemampuan mematikan. Dan kalau kita menyelami lebih jauh lagi, senjata ini disebut juga punya sejarah panjang dan memiliki banyak peran dalam kebudayaan di Kalimantan Tengah.
2: Mandau, kalau berdasarkan penuturan orang tua dulu, dirancang namanya Sempung ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu suku Dayak sudah mengalami alkulturasi budaya dan ada pengaruh-pengaruh luar yang sifatnya ingin menyerang, ataupun mandau ini digunakan untuk membela diri. Mandau dianggap sebuah benda keramat karena mampu menganyomi yang memakai mandau itu sendiri ataupun yang mewarisi mandau itu sendiri. Selain itu, pada mandau terdapat bagian-bagian yang memiliki kesaktian untuk membela seseorang yang memakai akan mandau itu. Sebelumnya kita menggunakan duhung atau rebayang. Nah, setelah alkulturasi budaya tadi, maka mandau digunakan pada upacara upiwah. Misalnya kita ada upacara menyanggar ataupun ada upacara syukuran. Jadi kita untuk menyembelih hewan-hewan kurban, kita bisa menggunakan mandau itu sendiri. Pada prinsipnya orang tua, dia menganggap bahwa mandau sebagai benda keramat. Dalam doanya, mandau ini bisa menganyomi dirinya sendiri dan keturunan selanjutnya. Pada intinya, orang Dayak, dia sangat memahami dan meyakini bahwa dalam mandau itu ada aura tersendiri, rasa kontak batin, ataupun bahkan dia juga bisa melihat seperti bayangan bahwa di mandau itu dia memiliki suatu roh mampu untuk menganyomi ataupun membela seseorang jika memakai mandau itu atau menggunakan mandau itu.
0: Mandau sebagai pusaka dan senjata. Namun perlu diketahui apa yang membedakannya dengan senjata tajam lain khas masyarakat Dayak?
3: Hampir 90% masyarakat Dayak yang menggunakan pisau ambang dan mandau. Jadi mandau dan ambang itu sama bentuknya, cuma fungsinya itu berbeda. Jadi mandau itu merupakan salah satu alat untuk membela diri di samping senjata-senjata lain. Mandau ada beberapa bentuk. Adanya mandau butung bumbung, ada lagi mandau biasa. Mandau ini ada mempunyai tatah. Tatah ini agar membedakan yang mana yang mandau, yang mana yang ambang. Kemudian gagangnya, kalau mandau itu biasanya dipakai dari tanduk rusa atau dari kayu yang kuat tapi mempunyai ukiran-ukiran yang bagus. Nah, sehingga kelihatannya cukup membedakan dari ambang. Nah, kemudian itu sarungnya juga itu kelihatan membedakan mana yang mandau, yang mana yang ambang. sarung Mandau itu diukir sebegitu rupa, ada yang ukir lipan, ada yang ukir itu tanduk muang, lain-lain sebagainya. Sehingga sudah kelihatan dari bentuk, dari sarung, dari gagang, Mandau itu sudah berbeda dengan ambang.
0: Kenal soal Mandau, hal tersebut jelas adalah penampilan fisiknya. Berbeda dengan pedang-pedang tradisional lainnya, Mandau benar-benar dikemas sangat cantik. Kalau diperhatikan, hampir semua sisinya punya detail, mulai dari pegangan, sarung, sampai bilahnya sendiri. Tujuan Mandau dihias bukan hanya karena agar terlihat menawan saja, tapi juga punya makna khusus. Misalnya hiasan dedaunan di bagian pegangan yang ternyata mengandung manfaat khusus untuk mengusir hewan-hewan buas. Begitu juga dengan lubang-lubang di bilahnya yang juga memiliki makna khususnya sendiri. Bahkan untuk ukiran yang ada di hampir semua sisinya, itu pun juga ada maksudnya.
3: Dalam Mandau ini ada beberapa yang disimpan, tempatkan di sana, terutama ditempatkan di tali Mandau. Itu ada lubangnya sebagai penangkal untuk hal-hal yang tidak baik. Mandau ini mempunyai khasiat yang bagus atau khasiat yang luar biasa memang untuk menghindari hal-hal atau pengaruh-pengaruh buruk dalam perjalanan maupun di tempat orang. Tapi bukan Mandau ini untuk menyerang orang atau membunuh orang, tidak. Nah, itu zaman dulu.

0: Mandau di masyarakat Dayak memang sudah dikenal sejak dulu. Bagaimana dengan sekarang?
1: Nah, untuk orang Dayak zaman sekarang, Mandau selalu ada di rumah. Mandau yang dijadikan souvenir sebenarnya itu untuk dikenal oleh orang banyak bahwa inilah senjata orang Dayak pada zaman dulu. Sehingga di souvenir-souvenir itu kelihatannya banyak para pengrajin itu menempatkan agar pertama sebagai salah satu usaha. Yang kedua, di souvenir ini kelihatannya saya sangat mendukung betul kalau Mandau ini ditempatkan di souvenir supaya orang-orang bisa mengenal bagaimana kehidupan orang Dayak dari zaman dulu sampai sekarang.

0: proses pembuatannya, mungkin kita berpikir kalau mandau terbuat dari besi seperti kebanyakan pedang. Memang kelihatannya sih seperti itu. Tapi pada kenyataannya, mandau yang benar-benar asli ternyata dibuat dari bahan khusus, bukan besi, melainkan sebuah batu istimewa bernama mantike. Bahan ini sendiri secara fisik memang seperti batu, tapi mengandung unsur besi yang melimpah. Dengan menggunakan bahan unik tersebut, ternyata mandau yang dihasilkan begitu luar biasa. Ia sangat keras dan kuat, tapi begitu lunak ketika dibentuk. Hanya mandau asli dan tua saja yang menggunakan bahan mantike. Saat ini mandau rata-rata dibuat dari besi biasa.
1: Proses yang asal dari besi yang mentah atau besi yang bulat kan kita kerja itu kan harus dibakar dulu. Sudah dibakar kan besi itu masak, cahayanya itu habang kan. Kita catok sampai besi itu kan tipis maksudnya itu. Sesudah terbentuk tipis, kita baru bikin bentuknya kan, bentuk mandau. Sudah itu ya kita cari alatnya kan, yaitu seperti gergaji besi, kikir. Ya kalau potongannya itu kan masih menurut pesanan orang, ada yang minta diukir di atas kan bisa, atau polos itu kan bisa. Sesudah itu kan sudah terbentuk potongan, kita buat hiasannya kan, kalau orang sini bilang itu kan bikin tatah namanya kan, dari kuningan atau tembaga. Sesudah selesai bikin matanya, kita kan bikin gagangnya lagi dari apa kayu kah, tandok kah, bisa. Kalau dari tandok kan memang perlu waktu kan, paling cepat kan 1 minggu kita bikin ukiran dari tandok. Sesudah terbentuk ukiran ya kita kasih simpai kan dari rotannya itu kan. Sesudah bikin simpai selesai, kita pasang matanya ke gagang kan sudah selesai, baru kita bikin sarung. Sesudah ukir kita pasang simpai, kita pasang tali. Sudah pasang tali, kita bikin anaknya lagi kan, ada anaknya mandangnya itu kan. Puai namanya orang sini bilang kan. Sudah itu kita kasih bulu di gagangnya kan, apakah ekor sapi kah. Sesudah itu ya anggap sudah selesai kan. Makanya itu harus merlo itu paling cepat 15 hari. Ya pasti itu 1 bulan kalau proses bikin mandau itu.

Bukan orang Dayak, entah kenapa begitu tahu tentang Mandau ini rasanya jadi ikut bangga dengan adanya Mandau. Senjata pusaka ini begitu hebat dan luar biasa, serta punya nilai filosofi yang begitu dalam. Bahkan Mandau juga menjadi salah satu lambang perjuangan melawan penjajahan. Semoga pusaka Mandau ini selalu dilestarikan dan menjadi aset kebudayaan Indonesia.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Ya kulabari barita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat dari Muara Teweh, Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus melakukan monitoring dan juga pendataan terhadap aktivitas industri kelapa sawit khususnya produksi, pengolahan dan ekspor di perusaha perkebunan PT Antang Ganda Utaba. Menurut ia, monitoring ini penting untuk mengetahui kondisi real di lapangan, baik terkait produksi, pengolahan maupun kegiatan ekspor. Data yang diperoleh nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam melihat perkembangan sektor industri dari dan perdagangan. Sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Karena itu juga, ketersediaan data yang valid hanya diperlukan sebagian dasar dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan industri serta perdagangan. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Suara Budaya Nusantara menemani kamu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Anissa Umami sampai nanti di pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. Kita bacain dulu satu pesan informasi dari Mina ya. Dari Mina Bunana yang memberikan informasi terkait cuaca yang masih ada kabut dan juga bau asap. Harapan Bunana sendiri semoga cepat berakhir ya karhutlanya, biar kita cepat bisa keluar daerah begitu buat jalan-jalan. Amin, amin ya robbal alamin Bunana ya. Terima kasih banyak loh buat Mina. Semoga setelah ini semua kabut kita selesai gitu ya. Tapi biarkan kabut selesai, informasi dari Nisa tidak akan pernah selesai. Karena kembali akan menemani kamu bersama dengan informasi M-Music di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya nantikan bersama kami informasi-informasi lainnya juga. Kita akan ditemani dulu nih dengan satu buah lagu pembuka dengan Radalina dengan Belai Bajai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan

0: terkenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara

Enak Lopari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Jauh sebelum ketahanan pangan sekarang ramai dibicarakan, leluhur dari Tatar Sunda sudah punya cara cerdas untuk menjaga isi piring mereka. Sekarang lagi banyak banget upaya untuk ajakan sebuah isi piringku untuk tetap menjaga gizi seimbang dalam pertumbuhan di setiap individunya. Nah, ada satu makanan yang sebenarnya sudah ada dari dulu, namanya adalah nasi rambeui. Racikan beras, jagung, dan juga kacang-kacangan, yang dimana kita bisa melihat gimana sih dulu tuh masyarakat setempat tuh bisa selaras dengan apa yang disediakan alam. Ini sebenarnya adalah hidangan nasi yang juga dicampurkan bersama dengan kacang tanah, kacang-kacangan lainnya juga, yang disandingkan bersama dengan protein, serat, dan juga nutrisi-nutrisi lainnya juga gitu ya. Dan sayangnya hidangan ini tuh sudah mulai bergeser jadi hanya sekadar nostalgia atau makanan pulang kampung. Padahal di sini tuh adalah letak bukti kecerdasan pangan Nusantara yang sebenarnya ada dari dulu. Dan ini adalah saatnya dimana kita sudah sadar dan sudah saatnya untuk kita kembali mengenal apa yang tumbuh dari tanah kita sendiri. Jadi daripada kita coba menu baru atau bahkan improvisasi, kenapa kita tidak kulik makanan apa yang dulu dan bisa kita masak di era saat ini?

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: itu weh, pokoknya merek ya gue. Capek aku dari hidup deh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Kulo pari pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla turut berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Sabtu 12 September 2026 kemarin. Akibatnya tiga penerbangan dari maskapai Lion Air Group terpaksa dibatalkan. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilik Riwut Imade Darmawan menyampaikan bahwa jarak pandang di area landasan pacu merosot hingga di bawah batas aman. Penerbangan 1000 meter bahkan kondisi kian memburuk. Pada pukul 16.30 WIB dengan jarak pandang yang menurun hingga 450 meter. Ketiga penerbangan yang dibatalkan tersebut terdiri atas satu rute tujuan Jakarta dan dua rute tujuan Surabaya. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan maskapai agar opsi penanganan bagi pengunjung atau penumpang maksud kami yang berdampak dapat terlaksana dengan baik berupa penjadwalan ulang maupun pengembalian dana tiket secara penuh. Di samping itu, pengelola bandara juga menggandeng penyedia jasa penginapan di sekitar area bandara untuk para penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan. Langkah ini diambil agar penumpang tidak kesulitan mencari tempat beristirahat. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Dangdut kita belum, karena di Badengkoy dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Oke, Kelopari, selamat sore. Selamat berjumpa kembali, saya Suneta Mantike kembali hadir menjumpai Anda ya di program Badai Engkau Special Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia, yang tentunya kebersamaan kita hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat mendatang, Kelopari ya. Di sore hari ini tentu saja di line telepon dan juga WhatsApp kami buka untuk Anda kesempatan untuk Kelopari untuk memilihkan lagu dangdut ya di sore hari ini. Di line telepon 0536323569, di WhatsApp kami 0811520123 gitu ya. 0811520133. Untuk beberapa hari ya persamaan kita tentunya di program Badai Engkau edisi penyiaran hari ini Minggu 13 September 2026 ya. Semoga saja Kelopari bisa terhibur ya di suasana Manggil sore ini. Namun sebelumnya Kelopari kami hadirkan lagu dangdut berikut ini menemani aktivitas sore Anda, semoga bisa berjalan dengan lancar. Bagi Kelopari yang gak kemana-mana tuh ya, di rumah aja katanya, beres-beres rumah karena besok harus kembali beraktivitas ya di aktivitas masing-masing. Nah untuk anak-anak sekolah juga yang masih sistem PJJ ya, pelajaran jarak jauh gitu ya, pelajaran jarak jauh artinya masih dari rumah gitu ya, karena suasana sore ini pekat sekali Kelopari. Iya, dari saya berangkat tadi dari rumah tuh ya, cuacanya awannya apa asapnya semakin pekat ya, apalagi melewati bundaran Telawang. Ayo langsung saja ada Wiwik Abidin ya dengan Hitam Manis untuk Anda berikut ini.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari, anak muda, ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Selamat bergabung nih ya untuk lo pahari yang baru saja bergabung melalui akun live TikTok kita. Nah, kita juga buka di TikTok Prompat Terare Palangkaraya ya. Untuk lo pahari yang udah gabung di TikTok boleh banget tuh ya gabung melalui kolom komentar. Nanti kita bacakan dan kita hadirkan lagunya. Boleh request langsung di kolom komentar ya, lagu dangdut spesial nih. Badengkoy, dangdut adalah kita. Tuh. Request lagu-lagu dangdut Indonesia tentunya ya untuk lo pahari di sore hari ini yang sedang beraktivitas, apapun aktivitas Anda semoga bisa terhibur ya. Dan cuaca di Kota Cantik Palangkaraya, udara asapnya semakin pekat aja tuh ya menjelang sore. Tadi perjalanan menuju kantor dari rumah tuh ya melewati jalan protokol ya membonjol gitu menuju Tamrin ya melewati bundaran Telawang tuh, waduh jarak pandang berapa anji gitu ya, jadi terlihat banget pekat sekali ya asapnya. Jadi hati-hati untuk pulau pari yang tidak penting-penting amat tuh ya, jangan keluar rumah, di rumah aja gitu ya.

0: Sesi pertama request lagu dangdut Indonesia ya. Untuk Kulapa Hari sudah ada yang bergabung melalui line WhatsApp, kita terima dulu ya. Ya, nampaknya terputus. Iya, sudah ada yang masuk ya, langsung saja kita terima. Halo, selamat sore, Badengkoy.
1: Halo, selamat siang.
0: Lanius, apa kabarnya?
1: Iya, kabarnya sih ini cuacanya lagi gerimis-gerimis barusan nih.
0: Wah, senang sekali ya udah gerimis di sana.
1: Iya, Mbak, gimana itu yang waktu yang saya kasih ide kemarin, gimana udah di respon belum?
0: Oh, belum. Tapi udah disampaikan ya. Harus melalui rapat dulu, gitu. Rapat besar. Aman aja.
1: Iya, itu saya tunggu-tunggu tuh, Mbak. Soalnya biar kita netral kan. Gitu. Biar Palangkaraya ini makin oke, makin selalu sekali udara tetap udara gitu loh. Makin jaya, makin kemana ya? Makin oke lah pokoknya.
0: Oke, okay, mantap.
1: Makin memuaskan hati para pendengar gitu.
0: Betul.
1: Nanti kalau sudah Hano kasih informasi ke kami ya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Begitu. Siap.
0: Aman.
1: Oke, dapat lagu ya.
0: Lagunya apa?
1: Megijet debut atau belum Megijet?
0: Megijet belum.
1: Ini apa namanya? Singkong dan keju.
0: Singkong dan keju. Oke, siap.
1: Kirim salam. Ini kan aslinya lagunya Ari Ibowo sebenarnya nih. Gitu. Cuma diversi oleh Megijet gitu. Saya pikir dengan lagu ini, Mbak. Ada cerita di balik ini, Mbak.
0: Ada. Apa ceritanya?
1: Ya, dulu saya pernah mengalami punya pasangan gitu ya. Tapi ini mantan sih sebenarnya.
0: Iya,
1: ya. Pacar ya. Jadi lagunya sesuai dengan lagu ini. Dia meminta yang ya di baratnya itu di kategorinya itu paling gengsi lah begitu. Tapi tiba dengar kayak lagu ini lirik kata-katanya ya. Sesuai perasaan begitu. Ya. Oke lah. Sebenarnya kita rangkul aja lah, Mbak. Mbak semuanya ya. Mbak Suneta tetap semangat selalu aja lah. Yuk. Selamat siang, selamat sore pendengar kita Bedeko.
0: Terima kasih, selamat sore juga untuk Lanius sudah bergabung di seputaran ini ya. Udah gabung di Kalimantan Barat, bukan seputaran ya. Jauh banget tetangga. Ya, Kalimantan Barat Sambas ya. Udah memulihkan lagu Singkong dan Keju untuk kita di sore hari ini. Kulapa Hari yang yang bergabung melalui live TikTok kita, boleh banget nih ya, kita tunggu kebersamaan Anda. Mau request lagu apa? Wah, kesempatan banget nih ya. Ini baru mulai ya program Badengku di sesi yang pertama. Nanti kita hadirkan di sesi yang kedua lagi ya. Silakan.

Oke, Klop Hari, langsung saja kita hadirkan ya lagu permintaan dari Lanius ya, Singkong dan Keju bersama Maggie Z untuk Anda. Berikut ini langsung saja kita hadirkan ya. Setelah ini kita kembali di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133.

0: Oke, kalau mari balik lagi Suneta nih ya di program spesial request lagu-lagu dangdut Badengkoy dangdut relay kita ya. Di line telepon kita buka kembali 0536323 5969 atau di WhatsApp kami 0811520123 ya. Atau di live TikTok kita boleh langsung bergabung gitu ya di kolom komentar, nanti kita bacakan dan kita carikan tuh ya lagunya. Nampaknya sudah ada yang masuk melalui line telepon kita di 0536323 5969. Langsung saja kita terima. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Badengkoy dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Tony, udah pagi.
0: Oke, Bung Tony. Silakan di sore hari ini. Cuaca di sana gimana nih, tambah pekat kalau seputaran RRI Tamrin?
1: Iya, sudah pekat. Udara enggak ada ini.
0: Udara enggak ada. Aduh. Enggak bisa napas kalau udara enggak ada.
1: Iya, makanya enggak berani buka jendela sama pintu. Demi menjaga kesehatan kita masing-masing kan.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan cepat hujan lah. Nah, kita kan
0: berdoa saja kita.
1: Berdoa masing-masing. Ya.

0: Silakan.
1: Iya, lagunya.
0: Idaman hati.
1: Idaman hati. Dari?
0: Siapa itu ya? Ida Laila kalau nggak salah.
1: Oke, kita carikan aja dulu. Kirim salamnya untuk siapa?
0: Salamnya untuk Doni Smoker, terus Mama Lili kilometer 9, Ibu Suci, Bang Karim di Cibango ya.
1: Iya.
0: Yeah. Kusuma aja, Mbak Neta.
1: Iya. Yeah.
0: Tanpa kecuali Neta, selamat bertugas, semangat terus ya.
1: Amin, sahih.
0: Saya akan bisa makin-makin menetap. Terima kasih.
1: Yuk, terima kasih. Selamat sore juga. Semoga terhibur ya untuk Bung Tony, seputaran staji.

kita hadirkan aja langsung satu lagu ya, Idaman Hati bersama siapa nih? Idaman Hati ini si Rita Sugiarto ya. Langsung saja kita hadirkan spesial untuk Bung Tony yang ada di seputaran setaji berikut ini.

Program Badengkoy Dangdut adalah kita spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Di line telepon dan WhatsApp kita buka kembali 0536323569 atau di WhatsApp 0811 520 1233. Ya silahkan untuk Kulapa Hari yang pengen gabung, pengen ikutan ya di sore hari ini, langsung saja telepon kita ya. Atau yang mau gabung lewat live TikTok di sore hari ini, boleh di kolom komentar ya, nanti kita bacakan. Kita carikan lagunya dan kita putarkan, hadirkan.

sama Ikke Nurjanah nih, lagu lama banget gitu ya, dengan judul 10 tahun yang lalu ya. Padang Bulan berikut ini untuk Anda.

kasian sekali nih ya, kalau Pari mohon maaf banget nih ya, hostnya gak tahu nih. Ternyata Padang Bulan dari Ikea Nurjana itu lagunya versi Jawa ya, dangdut Jawa. Oke, kita hadirkan ini aja deh ya. Hedi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Ah, ini dia lagunya. Langsung saja kita hadirkan untuk lo hari ini, emang lagu dangdut banget ya. Langsung saja nih dia lagunya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pulau Pahari, Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah Salahuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi AKBP Singgih Pebianto selama menjalankan tugas sebagai Kapolres Barito Utara. Nur Salahuddin, AKBP Singgih, telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kabupaten ini. Selama bertugas, jajaran Polres Barito Utara turut berperan dalam jaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mendukung pembangunan daerah, menghadapi berbagai tantangan sosial, serta membangun hubungan harmonis antara unsur Porkopimda dan seluruh elemen masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Barito Utara yang baru, AKBP Irnanda Oktora, beserta Ibu Sri Irnanda Oktora. Bupati Salahuddin juga berharap di bawah kepemimpinan AKBP Irnanda Oktora, sinergi yang selama ini telah terbangun antara pemerintah daerah, Porkopimda, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin kuat. Salahuddin juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kebersamaan agar suasana harmonis di Barito Utara tetap terpelihara, termasuk dalam menghadapi berbagai upaya provokasi yang dapat mengganggu kondusivitas daerah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Radio Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Hari, balik lagi ya. Saya Sunita Mantiki di sesi yang kedua di program Badengkoy. Di line telepon kita buka kembali 0536-3235-969 atau di WhatsApp di 0811-520-1233. Ya, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tentunya di sore hari ini, atau kelopari yang sudah bergabung melalui live TikTok kita di Prompat Suara Budaya Palangkaraya ya. Silahkan yang ingin bergabung bersama kami di live TikTok juga boleh banget tuh ya. Silahkan ketik aja di kolom komentar, nanti kita bacakan mau request lagu apa ya. Dan waktu kita juga masih panjang ya, hingga ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi biasanya di minggu sore ini spesialnya pengen dengerin aja sih ya lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan dari studio. Pastinya menemani aktivitas kulapa hari, tentu saja kami akan terus menghadirkan lagu-lagu yang bisa membuat kulapa hari terhibur ya tentunya.

Ayo menemani aktivitas sore Anda ini ya. Kulapa hari langsung saja kami hadirkan lagu dangdut berikut ini untuk Anda, ada anak siapa gitu ya, dari Mansyur berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

balik lagi saya Seneta Matika ini ya di program Badengko. Jadi sesi yang kedua ya, masih ada waktu 30 menit ke depan untuk kelabahannya, masih kita buka di line telepon ya. Sudah beberapa lagu udah lewat tuh ya, semoga bisa terhibur untuk kelabahan semua di sore hari ini ya. Di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233 ya, silahkan, kami masih tunggu kebersamaan Anda.

bergabung nampaknya pengennya dengerin aja gitu ya lagu-lagu dangdut ya di perempat. Ini kita hadirkan aja dulu ya kembali lagu berikut ini, semoga terhibur dan tentunya jangan kemana-mana ya. Kami masih menemani aktivitas sore Anda ya, dan cuaca di kota cantik ya, Palangkaraya seputaran Tamrin sekitarnya kabut asap semakin pekat ya, jadi jangan keluar rumah sore-sore gini, di rumah aja gitu ya, apalagi besok tuh mau pada beraktivitas kembali ya atau berrutinitas kembali seperti di kantor ataupun di tempat kerja Anda ya. Iya, persiapkan diri Anda untuk bekerja besok ya, maksudnya perlengkapan apa saja yang akan dibawa dan akan digunakan gitu ya, jadi siapkan dari sore ini malam nanti, jadi besok tuh gak gelabakan, ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang apa gitu ya, jadi besok tuh udah siap dipakai gitu. Oke, langsung saja, ini dia lagunya Melati bersama Erna Sari untuk Anda berikut ini, Kulopahari.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak,

Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Koi sudah di penghujung acara 5 menit ke depan ya. Program kita harus selesai dan pastinya kita tutup nih ya di line telepon dan juga WhatsApp. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan untuk Anda, besok lagi kita hadirkan program Badan Koi spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Hadir setiap hari ya di pukul 15 hingga pukul 17. Saya Suneta Matike, mohon pamit dari program Badan Koi dangdut adalah kita. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kulapa Hari, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Muhammad Imam Taufik mendorong seluruh kepala sekolah untuk terus memperkuat mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, serta tata kelola sekolah yang akuntabel. Hal tersebut disampaikan, dia memberikan arahan dalam rapat kerja musyawarah kerja kepala sekolah di Aula SMPN 1 Muara Teweh. Dalam arahannya, Imam Taufik menekankan pentingnya memastikan implementasi kurikulum merdeka berjalan secara efektif dan berpusat pada penguatan karakter serta kompetensi peserta didik. Selain penguatan kurikulum, ia juga meminta kepala sekolah meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap tenaga pendidik melalui supervisi akademik secara berkala. Menurut Kadis Pendidikan, supervisi diperlukan untuk membantu guru meningkatkan kualitas metode pengajaran sehingga proses pembelajaran di kelas dapat semakin baik. Imam Taufik juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan dalam pengelolaan manajemen sekolah, termasuk dalam pemanfaatan anggaran. Dirinya berharap forum MKKKS dapat menjadi wadah memperkuat koordinasi antar satuan pendidikan sekaligus berbagai praktik, baik dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan dan sebagainya. Demikian saya Suneta Mantiki, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kebutuhan dasar setiap manusia, karena itu menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata, perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Ciok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.
2: Kulopanina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di sore hari ini dalam rangkaian informasi destinasi wisata ini ya, hingga ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk kelompok hari ini, nanti juga kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, tentu saja untuk kelompok hari umat muslim dimanapun berada ya. Oke, kali ini kita menuju ke wisata Minahasa, ada Danau Tondano. Pesona danau di Tanah Minahasa. Yah, kelopak hari kalau kita berbicara tentang Minahasa nih ya, Sulawesi Utara, rasanya kurang lengkap ya kalau belum menyebut tempat atau satu tempat yang punya pemandangan luar biasa, yaitu Danau Tondano. Danau ini berasal atau berada di kawasan pegunungan dan dikelilingi perbukitan yang membuat suasananya terasa sejuk. Bayangkan saja kalau pagi ya, pagi-pagi datang ke tepian danau, udara dingin menyambut sementara permukaan air terlihat tenang dengan latar perbukitan hijau. Ya, Danau Tondano bukan cuma tempat nih ya, untuk menikmati pemandangan. Kawasan ini juga dekat dengan kehidupan masyarakat setempat, termasuk aktivitas nelayan ya, dan juga kuliner khas yang memanfaatkan hasil perairan gitu ya. Yang menariknya kelopak hari, perjalanan menuju kawasan Danau Tondano ini juga ya, menawarkan panorama alam Minahasa yang cantik. Jadi bukan cuma destinasinya yang menarik ya, tetapi perjalanan menuju sana pun bisa menjadi bagian dari pengalaman ya. Buat kelopak hari yang sedang mencari tempat untuk menikmati suasana alam dengan tempo yang lebih santai, Danau Tondano ini bisa masuk daftar perjalanan Anda. Karena kadang ya liburan itu nggak harus selalu ramai ya. Duduk melihat air, menikmati udara sejuk, dan membiarkan pikiran sedikit istirahat juga sudah cukup ya. Itu tadi ya kelopak hari, informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.

yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Rune. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Rune yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Tata Budaya Nusantara.
1: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Pari, satu informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi destinasi wisata yang mesti Minahasa. Kulo Pari, ada Bukit Kasih Kanonang ya, tempat menikmati panorama ya. Nah, sekarang kita bergeser ke salah satu destinasi yang punya perpaduan antara panorama alam dan juga pesan tentang kehidupan bersama. Sesuai namanya, tempat ini membawa pesan tentang kasih dan kerukunan ya. Dari kawasan bukit, pengunjung Kulapa Hari bisa menikmati pemandangan alam Minahasa yang luas dan indah. Yang menarik, perjalanan menuju kawasan kasih Bukit Kasih ini juga menjadi pengalaman tersendiri. Ada suasana pegunungan, udara yang sejuk, serta landscape hijau yang membuat perjalanan terasa berbeda dari rutinitas sehari-hari. Tempat ini juga dikenal dengan keberadaan simbol-simbol keagamaan yang menggambarkan keberagaman masyarakat. Pesannya sederhana tetapi sangat relevan ya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Jadi ketika datang ke Bukit Kasih, kita bukan cuma membawa kamera untuk mencari foto bagus gitu ya. Kita juga bisa membawa pulang sebuah pesan bahwa kehidupan akan terasa lebih indah ketika masyarakat mampu hidup berdampingan. Nah, Pak Hari Samandia, ikulah Pak Hari. Kalau suatu hari berkunjung ke Minahasa, Bukit Kasih Kanonang gitu ya, bisa menjadi salah satu tujuan menarik ya untuk disinggahi. Itu tadi informasi terakhir kita ya, jangan kemana-mana, kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Beberapa hari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah bersama tim gabungan melakukan pemadaman kebakaran hutan di wilayah observasi Yayasan Chen Kelawet, tepatnya di Jalan Hold PT Pamatop, Kilometer 4 Desa Paringlahung, Kecamatan Montalat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Darlok Rizal Hadi, mengatakan tim gabungan melanjutkan pemadaman dengan strategi operasi estafet air. Air dari water tank dialirkan menuju tandon BPBD berkapasitas 5.000 liter dengan jarak sekitar 800 meter. Kemudian dilanjutkan secara estafet menuju tandon Manggalakni berkapasitas 1.000 liter dengan jarak sekitar 150 meter. Proses pemadaman dilakukan menggunakan satu unit mesin portable dan satu nozzle untuk menyisir wilayah sekat bakar. Upaya tersebut diarahkan pada bagian yang sudah mengarah ke kawasan hutan yang sebelumnya telah dilakukan penyekatan oleh pihak perusahaan. Dalam pelaksanaan penanganan, BPBD bersama tim gabungan melibatkan personel Chen Klawet, termasuk personel Anua, Manggala Agni, pihak perusahaan PT Pamatop, PT Ab BDBA, BDA, PT Mitra Barito, Damkar, dan masyarakat setempat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: 24 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Ewe
4: tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tuntang

Balik lagi saya Suneta Mantike, tentunya menemani aktivitas malam Anda nih ya. Pesona Budaya Borneo, 1 jam ke depan hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini kita menuju Kalimantan Barat. Seperti apa kesenian yang ada di sana? Kulopahari ada tari pinggan, gerak tradisional Dayak. Kulopahari, kalau kita berbicara tentang kesenian Kalimantan Barat, ada banyak sekali ya, warisan budaya yang menarik untuk kita kenal. Salah satunya adalah tari pinggan, kesenian tradisional yang berkembang di lingkungan masyarakat Dayak. Nama pinggan sendiri berkaitan dengan benda yang digunakan dalam pertunjukan kulopahari. Dalam beberapa penyajiannya, penari membawa piring sebagai bagian dari gerakan tari ya. Yang menarik, tarian ini bukan sekedar soal gerakan yang indah. Ada unsur ketangkasan, keseimbangan, dan kemampuan penari dalam mengikuti rama musik tradisional. Bayangkan saja ya, pahari, kulopahari, ketika musik mulai dimainkan, gerakan penari mengikuti rama dengan penuh konsentrasi. Piring yang dibawa pun menjadi bagian dari atraksi yang membuat penampilan semakin menarik. Ya, kesenian seperti tari pinggan menunjukkan bahwa masyarakat masa lalu punya cara sendiri untuk menyampaikan cerita, nilai, dan identitas melalui seni. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kesenian seperti ini tetap dikenal generasi muda. Karena kalau anak muda ikut mengenal, mempelajari, bahkan tampil membawakannya, bukan budaya kita tidak hanya menjadi cerita masa lalu ya. Pulau Pari, nanti kami hadirkan kembali informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana dulu, kita akan dengarkan kembali lagu berikut ini untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan Bapak Radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Betul, apa hari balik lagi Suneta nih ya, menghadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini. Informasi terakhir dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo dari Kalimantan Barat ya. Ada tari jongan ya, tari jongan, kesenian yang penuh keceriaan kelopak hari. Iya. Lopari, kalau biasanya kita membayangkan kesenian tradisional itu suasananya serius ya. Kalimantan Barat punya kesenian yang justru dikenal dengan suasana meriah dan penuh kegembiraan. Iya, namanya tari jongan, kesenian tradisional yang berkembang di masyarakat Dayak Kenayan, Kulawpa Hari. Jongan bukan hanya pertunjukan tari, kesenian ini juga menjadi bagian dari ruang berkumpul masyarakat. Ada musik, nyanyian, gerakan tari, dan interaksi yang membuat suasananya terasa hidup ya. Makanya ketika jongan ini ditampilkan, masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Ada suasana kebersamaan yang membuat kesenian ini terasa dekat dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Menariknya lagi, syair atau nyanyian dalam jongan ini dapat memuat pesan dan gambaran kehidupan masyarakat ya, Kulawpa Hari. Jadi lewat kesenian, masyarakat bisa menyampaikan cerita sekaligus menikmati hiburan bersama. Nah, Kulawpa Hari, dari sini kita bisa melihat bahwa seni tradisional sebenarnya punya konsep yang sangat sederhana. Membuat orang berkumpul, berinteraksi, dan menikmati budaya bersama. Dan kalau dipikir-pikir, konsepnya masih relevan ya sampai sekarang. Bedanya zaman dulu itu kumpulannya lewat jongan, dan sekarang mungkin kumpulnya sambil bikin konten gitu ya. Oke, kalau hari itu tadi informasi untuk Anda, informasi terakhir. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Pesona Karungut Kulawpa Hari, dan ada informasi perakiran cuaca ya dari kantor BMKG Palangkaraya. Kita kembali hadir dengan lagu berikut ini.
1: Siang melenggang, hari dah petang, malam berdendang. Selamat datang kepada tuan-tuan, kota kenangan, bumi galahelang.
2: Nangkak Belanda, pohonnya tinggi. Masak sebuti, jatuh ke parit. Dengan segala kerendahan hati, nikmati lagu.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Lomba hari, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno menyalurkan bantuan berupa sembako dan masker gratis untuk masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla dan bencana kekeringan di Kecamatan Timpah. Wiyatno menyampaikan bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Kapuas terhadap masyarakat terdampak karhutla dan bencana kekeringan. Kepada para kepala desa, Wiyatno juga meminta untuk menyalurkan bantuan dari Pemkab Kapuas ini secara langsung ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat. Nomor 1 di Kabupaten Kapuas ini juga berharap camat hingga kepala desa bisa memberikan pengertian kepada warganya untuk sementara tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebelumnya bantuan sembako juga diberikan melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kapuas. Sedangkan untuk bantuan berupa masker diberikan melalui Dinas Kesehatan Kapuas. Selain bantuan sembako dan masker dari pihak PT Bank Kalteng memberikan 1 unit ambulans melalui dana CSR yang juga langsung diserahkan oleh Bupati Kapuas kepada Kepala UPT Puskesmas Timpah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Berita Mahalau besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kulo pari mohon maaf tadi ya, ada pemadaman listrik sepertinya bergilir ya dari PLN dan sekarang sudah bisa menyala kembali dan kita menggunakan genset ya. Untuk Kulo pari dalam rangkaian pesona Karungut sesaat lagi di menit ke-30 lepas pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya dan tentunya yang berlaku untuk besok pagi ya. Oke, kembali Karungut berikut ini. Ada Bilton dengan Batu Panatau.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Selamat hari, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Dan saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Kak Ika. Halo Kak Ika.
2: Halo, selamat malam juga Kak.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk beberapa hari tentu saja berlaku untuk besok pagi.
2: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam kulapa hari dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Senin 14 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapa hari semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan disarankan untuk menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika atas informasi dari kantor BMKG Palangkaraya. Ya, tentunya berlaku untuk besok pagi ya, kulapa hari. Semoga saja bisa bermanfaat dan menunjang segala aktivitas kulapa hari dengan aktivitas masing-masing tentunya ya di besok pagi. Oke, kulapa hari kembali kita temani dengan sajian kembali pesona karungut untuk Anda di malam hari ini. Ada Tria Krishna Pitaloka dengan acara Pesta.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Budaya Nusantara.
1: Kula pahari, gak kerasa banget ya, waktu kita sudah hampir di penghujung acara dan kebersamaan kita juga hampir tuntas hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya malam ini. Dia tentunya jangan kemana-mana ya, setelah ini akan ada rekan kami Roy Lando untuk menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, kula pahari. Masih kami temani, masih dengan sajian pesona karungut di malam hari ini hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kula pahari yang setelah setia tentunya bersama kami, perempat suara budaya Palangkaraya. Jangan lupa tetap dengarkan siaran kami, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung di program Badengkoy, dangdut adalah kita. Oke, jangan lupa besok bergabung kembali ya. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Risnail Agan dengan Lepah Jodoh.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ya, selamat malam Kulabari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulabari semua pada kesempatan malam hari ini di edisi Minggu 13 September 2026. Apa kabar Kulabari? Semoga kita selalu sehat ya, meskipun kondisi udara kita semakin pekat. Ini tentunya membuat aktivitas kita menjadi kurang nyaman ya, selain mengganggu jarak pandang. Paparan asap juga bisa membuat sebagian masyarakat ini merasa keluhan pada mata ya, seperti perih, terasa kering, ataupun tidak nyaman. Jadi untuk kita mohon bersabar saja ya, dan kita doakan yang terbaik untuk Kalimantan kita, terkhususnya Kalimantan Tengah, agar terbebas dari kabut asap dan kita juga bisa menghirup udara yang kembali segar begitu ya. Nah, tentunya di kesempatan malam hari ini Kulapahari, selamat malam, selamat menunaikan aktivitas malam Kulapahari semua, mungkin yang masih beraktivitas meskipun di akhir pekan atau mungkin sudah mau beristirahat di malam hari ini, selamat beristirahat aja. Dan pada kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kulapahari semua untuk mendengarkan drama legenda yang akan kita hadirkan kurang dengar Kulapahari semua dengan judul Cinaka Burai, Legenda Bukit Sampuraga, dan nantinya akan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siap hadirkan ke ruang dengar Kulapahari semua.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinaka, Burai, Legenda Bukit Sampuraga.
2: Cinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
1: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
5: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
6: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
7: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
8: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
7: Oh, kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
8: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
7: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
8: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi Ambo jual murah.
7: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
8: Iya, dari Minangkabau.
7: Oh,
8: Sumatera deh.
7: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
8: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
7: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
8: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
7: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
8: Dayang Ilung? Aduh, Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
1: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
8: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
7: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
8: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
7: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
8: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
7: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
8: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
7: Iya, Bang.
8: Sedangkan kamu tinggal?
7: Iya, Bang.
8: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
7: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
8: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
7: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
8: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
7: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
8: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
7: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Jinaka Purai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
8: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
7: Iya, Bang.
8: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
1: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai

0: itu. Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalah peyang dengan sawa.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilu, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilu, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ia bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, are duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
3: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
4: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, Bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
5: Kenapa Bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
4: Sudahlah, Nak.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, gelap hari situasi kota Palangkaraya memang hari ini memang cukup membutuhkan perhatian kita bersama ya. Mulai dari kondisi udara yang semakin terasa pekat, mata juga mulai perih ya. Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah hingga antrian BBM yang cukup panjang. Berbagai kondisi tersebut ini tentu bisa membuat aktivitas kita menjadi tidak nyaman. Tapi Pak Hari, jangan sampai situasi ini membuat kita panik ya. Kita harus tetap tenang dan tetap saling membantu. Dan yang paling penting, utamakan keselamatan diri, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita. Kalau memungkinkan ya, pastikan perangkat komunikasi seperti handphone tetap memiliki daya. Simpan juga informasi penting yang mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan jangan lupa untuk terus memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi. Di tengah kondisi seperti ini, informasi yang benar sangat penting ya. Jadi jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya, karena kepanikan justru bisa membuat keadaan semakin tidak nyaman. Jadi itu dia Kulapa Hari. Tetap stay tune di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan informasi dan kabar terbaru yang kita hadirkan kurang dengar Kulapa Hari. Dan semoga kondisi udara, kelistrikan maupun aktivitas masyarakat segera kembali normal dan kita semua selalu diberikan keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua. Karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Daya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Ya, gula pahari kalau kita mendengar istilah Kampung Pelangi yang tayang tentu kawasan permukiman dengan warna warni yang mencolok ya dan instagramable. Nah, di Kota Bandung ada satu tempat menarik bernama Lembur Katumbiri. Nama Lembur Katumbiri ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti Kampung Pelangi. Kawasan ini mulai dikenal setelah diresmikan pada tahun 2018 dengan warna-warni yang menghiasi lingkungan permukiman di sepanjang bantaran sungai. Namun seiring berjalannya waktu ya, warna-warni kawasan tersebut perlahan memudar dan kondisi ini turut berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan ke Lembur Katumbiri. Kemudian pada April 2025, pemerintah Kota Bandung bersama seniman John Martono melakukan pengecatan dan penataan ulang, dan kali ini kawasan tersebut mendapatkan sentuhan seni yang berbeda dari tampilan sebelumnya. Perataan ini kembali diharapkan bisa menjadi daya tarik Lembur Katumbiri sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar ya. Nah, Kula Pahari Lembur Katumbiri ini menjadi contoh bagaimana kawasan permukiman ini bisa disulap menjadi ruang wisata yang menarik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Nih? Aku udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang ya, Salim.
2: Enak juga ya?
4: Kok bikin apa?
2: Mau buang sampah toh?
4: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
4: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Jatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Ya, kelab hari ada kabar membanggakan. Ini kembali datang dari dunia olahraga Indonesia. Karena atlet panjat tebing Indonesia, Antasya Firobi Al-Hilmi, sukses mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. Dan Antasya Fi berhasil meraih medali emas nomor speed putra pada World Climbing Series atau WCS Guiyang 2026 di Tiongkok. Di babak final, Antasya Fi mencatatkan waktu impresif ya, yaitu 4,65 detik. Dan ia berhasil mengungguli atlet tuan rumah Ling Zhongji yang mencatatkan waktu 4,75 detik. Sementara itu posisi ketiga ditempatkan oleh Chu Song Hong dengan catatan waktu 4,80 detik. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa, kemenangan Guiyang menjadi gelar WCS pertama bagi Antasya Fi. Dan selamat ya kita ucapkan untuk Antasya Fi Robi Al-Hilmi. Semoga prestasi ini menjadi langkah berikutnya menuju lebih banyak podium dan semakin mengharumkan nama Indonesia di dunia panjat tebing.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
3: Kabar Kutak Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
4: Woi ma, pun hayal sinde ilah. Ika mah ining radio jika na.
5: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
4: Kai au. Ewe
5: ya tuna tege jadi.
4: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kutak kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
4: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu, dia je hoax.
5: Iyo, jika nai, ye manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
4: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
5: Iya endah itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Ya, Kulapari pada kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kulapari semua untuk mendengarkan mini drama ya, yang akan kita hadirkan untuk menemani malam Kulapari semua. Mini drama dengan judul Kepatuhan pada Orang Tua, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan beragam tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk Kulapari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan mini drama berikut ini.
1: Tommy sedang berbincang dengan Lisa di sebuah restoran dekat dengan rumah mereka. Tommy dan Lisa adalah dua orang remaja yang patuh pada orang tuanya masing-masing. Tak lama kemudian, datanglah Sinta yang merupakan sahabat mereka juga. Namun, Sinta ini adalah remaja yang tidak memperhatikan dan sering membantah perintah orang tuanya.

0: kenapa kok kelihatannya lagi serius banget?
1: Gak ada apa-apa. Cuma si Lisa nih cerita kalau kemarin dia disuruh ibunya beli kebutuhan rumah, tapi dia lupa.
2: Iya, Sin.
0: Terus kenapa? Masalah gitu aja jadi kayak serius banget buat kamu. Santai aja. Ini menunya kita pesan makanan dulu deh.
2: Ya iyalah, kan kasihan ibu sudah menunggu di rumah lama. Tapi aku justru lupa beli kebutuhan rumah yang dia pesan. Aku kok jadi gak selera makan ya, kalau keingat kejadian kemarin.
1: Nah betul itu, harusnya kamu gak sering lupa dengan perintah orang tua.
0: Halah, gitu aja dipikirin. Kalau cuma lupa gitu aja aku juga lebih sering. Gampang saja, nanti ibu kita juga bisa beli sendiri. Suruh ngantar si ayah kamu aja kan beres.
1: Kok kamu kayak gitu sih, Sin? Ya udah seharusnya dong Lisa menyesal. Dia kan gak memperhatikan perintah orang tua.
0: Namanya juga lupa, mau gimana lagi? Masa semua perintah orang tua harus kita ikuti? Tidak juga kan?
2: Ya harus dong, Sin. Kalau orang tua sudah menyuruh, kita harus laksanakan. Itu kan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah membesarkan kita dengan susah payah.
0: Ya itu kan tanggung jawab mereka. Kita juga tidak minta dilahirkan di dunia ini kan?
2: Astaga, Sin, kamu harus merubah sikap kamu. Ingat, jangan sampai jadi anak durhaka. Nanti hidup kamu justru bisa susah karena melawan orang tua.
1: Nah, benar itu. Jangan sekali-kali berani sama orang tua. Jangan sekali-kali kamu berani melawan perintah mereka.
0: Iya, aku ngerti kok. Aku sadar. Oh Tuhan, maafkan hambamu ini yang selalu merepotkan kedua orang tuaku. Aku sadar, aku terlalu banyak dan sering menyakiti hati mereka dengan ucapanku yang kasar ini dan tidak tahu berterima kasih.

hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan perbuatan yang sangat baik. Keberadaan orang tua bagi seorang anak ibarat sebuah pohon dan buahnya. Tidak akan ada buah tanpa pohon. Dan kuranglah bermanfaat sebuah pohon tanpa buah yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan anak mestilah menjadi sebuah hubungan yang harmonis dan saling melengkapi. Orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat hormat dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan. Kasih sayang dan pengorbanan yang serupa, meski tidak sebanding. Demikianlah mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia.

mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama,

0: telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Ya, kulapa hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 13 September 2026. Segenap perabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program PAS Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Senin 14 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tawe selamat linguna letai selam sewujud kerandem melempang. Adil katalino macarmin kasarga basengat kacupata. Arus, arus, arus. Selamat pagi Kula Pahari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Senin 14 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari, sesaat lagi akan ada Cahaya Pagi Agama Islam bersama Ahmad Hardiani. Lalu ada musik dan info aktual. Lalu ada kearifan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumi su'an apala maradda lahum min dunihi min miwwal. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat mulia, yaitu sifat tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati. Lawannya dari sifat sombong. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tawadu ini termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam pandangan agama Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ini memiliki arti yang sangat penting. Sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi kita disuruh mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati kepada manusia atau kepada siapapun. Jadi ada terbagi dua sifat tawadhu ini. Yang pertama, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai sifat tawadhu kepada masyarakat, kepada manusia. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sesama muslim, beliau suka menegur sapa terlebih dahulu, menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Jadi ini termasuk sifat tawadhu. Kalau kita bertemu dengan teman, sahabat, kawan atau keluarga, maka tegurlah ia dengan ramah. Kemudian ucapkanlah salam yang lebih dahulu, ini lebih banyak, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Umpamanya kita bertemu dengan kawan kita di jalanan, atau kita bertamu ke rumahnya, atau dia yang datang ke rumah kita, maka ucapkanlah salam. Seperti mengucap assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam. Orang yang mendahului mengucap salam dengan ramah, ini menandakan orang yang mempunyai akhlak mulia, atau juga disebut rendah hati atau tawadhu. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Wa yabda'u
man laqiyahu bisalam. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang selalu menebarkan kesejahteraan akan terbebas dari sifat sombong, dan sifat sombong itu sangat berbahaya.

maka ini menunjukkan orang yang baik hati atau rendah hati. Jadi kalau bahasa kita, rendah hati ini orang yang baik hati. Ini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bisalam bari'un minal kibar. Memulai menegur dengan salam bebas dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi kalau kita bertemu atau kita melihat orang itu bertemu satu dengan A dengan B umpamanya, kemudian A ini yang mendahului, dia mengucap salam dengan ramah, maka ini menunjukkan A ini adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, orang yang mempunyai sifat tawadhu, baik hatinya. Sehingga ini suatu pencerminan, isyarat bahwa persatuan dan kedamaian itu akan mudah dibina atau dipupuk. Sehingga khususnya di tempat kita, di RT umumnya, di kelurahan atau di kampung kita, atau juga di perkotaan, bahkan seluruh Indonesia umumnya, akan mudah dipupuk dan dibina kerukunan, persatuan dan kesatuan apabila masyarakatnya mempunyai sifat tawadhu. Absus salama bainakum tahabbu. Ini hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, absus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini saling menyayangi antara masyarakat, antara keluarga atau antara teman, maka sering-seringlah mengucap salam. Ketemu di mana aja, di jalanan kah atau di tempat-tempat apakah, kita ucapkan salam. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karenanya kita ajari keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami, dibiasakanlah mengucap salam, sehingga dengan banyak mengucap salam menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sifat tawadhu. Apabila ada orang lain yang ingin membantu, ini dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat tawadhu-nya yang luar biasa. Kalau bertemu, beliau mengucap salam lebih dahulu. Padahal kan beliau itu adalah orang yang sangat mulia. Nah, karena itu nampaklah tidak ada sifat kesombongan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah ini ke pasar, kemudian membeli-beli barang, orang pun mau mengangkatkan barangnya, beliau tidak mau. Kata beliau, sahibu syai'i ahaku bihamlih. Pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Ini sifat tawadhu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu, kalau yang pribadi beliau atau barang-barang beliau, beliau mengangkat sendiri, beliau membawa sendiri, tidak suka menyuruh-nyuruh orang, memerintah-merintah orang, apalagi marah-marah dengan orang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau ada orang mau mengangkat-angkat barang Rasulullah, Rasulullah dengan ramah mengatakan, kata Rasulullah, yang punya barang lebih berhak untuk membawanya.
maka dibawalah oleh Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat tawadhu ini nampak pada perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu. Jadi kalau ada orang mengundang Rasulullah, namanya mengundang acara selamatan, mengundang acara perkawinan atau yang lain-lainnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyempatkan agar bisa datang dan hadir. Oleh karena itu, kalau ada undang pengantinan, ada undangan walimah apalah, itu kita datanglah, menggembirakan orang yang mengundang kita. Yang mengundang itu siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, datang Rasulullah. Begitu pula kita, biar orang miskin yang mengundang, datanglah. Orang kaya yang mengundang, datanglah. Maka kedatangan kita inilah menandakan bahwa kita mempunyai sifat tawadhu. Orang-orang yang sombong biasanya, kalau orang-orang kaya mengundang, wah dia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, dia enggan untuk datang. Ini menandakan ada kesombongan di dalam hati. Oleh karenanya, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik yang datang itu dari orang kaya yang mengundangnya, atau hamba sahaya, atau dari fakir miskin sekalipun, beliau datang tanpa pilih kasih dan banyak alasan dibuat-buat. Sekarang ini kan orang kalau sudah diundang, yang tidak cocok dalam pandangan matanya yang mengundang ini, mungkin orang rendahan, dia banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir. Ini menandakan sifat sombong. Orang yang sifat tawadhu, orang yang mempunyai baik hati atau rendah hati, maka beliau orang tersebut ini akan hadir apabila dia orang yang baik hatinya. Tapi orang yang sombong biasanya tidak mau hadir. Kemudian beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yuhlisu ma'hum wa la yahkiru faqiran adqa'ahul faqaru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin. Nah, ini Rasulullah lah. Rasulullah itu beliau mencintai orang-orang miskin. Biasa duduk-duduk bersama mereka. Rasulullah sering bersama-sama orang miskin, duduk-duduk bersama, saling bercengkrama. Dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan orang miskin. Sehingga dalam hadis disebutkan, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yahlisu ma'hum wa la yahkiru fakiran atqa'ahul fakru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghina dan meremehkan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu. Duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang yang rendah hati, ciri khas orang yang tawadhu. Saudara-saudara kaum muslimin
semuanya yang disayangi Allah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai teladan yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan bagi orang yang beriman. Lebih-lebih undangan tua limatul arus. Dan bila memang mendapat ujur umpamanya ujur syar'i sehingga tidak dapat mendatanginya serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari kita mengundang, kita menemui yang mengundang dengan ucapan lemah lembut, minta maaflah kepada mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha aza. Wallahu ganiyun halim. Ucapkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan perasaan sependerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan yang artinya bertawaduklah atau bertawaduk itu tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendahkanlah rendah hatilah kamu, kata Rasulullah, maka pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba. Maksudnya orang yang pemaaf itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kepadamu, akan memuliakan kamu. Jadi kita ini mempunyai sifat tawadhu bila dilakukan menjadi akhlak kita, Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Apabila kita ini sifat merendahkan diri atau kita mempunyai sifat pemaaf maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan memuliakan kamu. Jadi bila orang tersebut mempunyai sifat pemaaf, Allah akan memuliakan orang tersebut. At-tawadu'u la yazidul abdu illa rif'atan fatawda'u yarfa'kumullahu ta'ala. Wal-abwa la yazidul abdu illa izzatan fa'fu ya'izzukumullahu ta'ala. Bertawadu' itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kamu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memuliakan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita selamat di dunia
dan selamat pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

Kula pahari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan dan operasional Bank Sampah Bahalap Barasi di Kecamatan Bukit Batu. DLH berharap keberadaan Bank Sampah Bahalap Barasi dapat memperkuat gerakan cinta lingkungan sekaligus mendorong pengelolaan sampah menjadi budaya sehari-hari di tengah masyarakat. Keberadaan bank sampah menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan sampah dari sumbernya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Halo-halo, Kula Pak Hari. Selamat pagi Kula Pak Hari. Udah bangun belum nih Kula Pak Hari? Apakah udah mandi? Atau belum nih? Kula Pak Hari, ada satu pertanyaan penting untuk pagi ini. Enaknya biasanya sarapan apa ya pagi-pagi? Nasi kuning, bubur ayam, lontong, atau jangan-jangan cukup kopi sama gorengan? Tapi apapun pilihannya, jangan sampai pagi-pagi perut udah bunyi duluan ya sebelum beraktivitas. Sarapan secukupnya Kula Pak Hari agar badan kamu punya tenaga dan mood kamu juga tetap oke hingga seharian nanti. Nah Kula Pak Hari, sarapan pagi ini apapun coba kamu intip deh di dapur dulu, siapa tahu ada menu sederhana yang ternyata paling nikmat.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
4: Woi Ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
4: Kai au. Awe
5: ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
4: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya endah itu.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga. Di balik tampilannya yang sederhana, getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Halo-halo, Kula Bahari. Selamat pagi Kula Bahari. Masih bersama Cecilia tentunya di Kearifan Lokal. Kula Bahari, kabut asap masih terasa ya hingga hari ini. Kalau kondisi udara lagi kurang bersahabat, sebisa mungkin kamu untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Apalagi kalau asap sedang tebal-tebalnya. Kalau memang harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai. Dan jangan lupa untuk tetap minum air putih agar tubuh kamu tetap terhidrasi. Di rumah juga jangan lupa nih untuk memastikan sirkulasi udara diperhatikan dan hindari menambah polusi dari aktivitas seperti membakar sampah. Yang paling penting, kalau kamu mulai merasa sesak napas, batuk secara terus-menerus, atau kondisi tubuh kamu terasa enggak seperti biasanya, segera cari bantuan medis ya, Kula Bahari. Jadi, Kula Bahari, di tengah kabut asap seperti sekarang, yuk kita sama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, dan tetap saling mengingatkan satu sama lain. Sehat itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.
7: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
8: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
7: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
3: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
4: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
3: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
4: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
2: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.